0: Tapi aku ngabih hozo di Max Isaidi. Hozo nomo di zu i time ko guhianu anda dan ko bah di Alex Roman ampaku di kakal ku isiao ondemon di Suzy Hiu. Hozo ngabih di ti no tip di tahun sizam ngapadan timpunan, sizam ngapadan pintangan tahun sizam ngapadan penegi. Hansan nahis o gina bo. Dabai no jam ko bahu du bongopon minit nagi bo do dongus babi pengunta kau. Kiba dua pohozau kau ni kuriti, pengundi no.
1: Odoi, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Kinawa to ko hozo ni Kle Petrus Edwin navangun ko okon muntok dogo om sutunan hozo di Maurice Nicholas pinintutunan to.

0: nasi asuaw tamay mo.
1: Dabay na jam ka vaho tahungo pod minute dong sababid pagunta ko.
2: Apal tonibo taraw bayno.

0: Ecology di Takavas.
1: Dengan status bertaraf dunia ini, Rezerv Biosfera Kinabatangan dijangka menarik perhatian dunia dalam bidang penyelidikan, pendidikan, lancungan berasaskan alam semula jadi, serta peluang kerjasama global.
0: Minabos i Datu Haji JDT doi kina panandakan kino hitan tahun ko padam duvo diho pinobi biosfera kroke om kino pomo do nizan do biosfera kinabatangan id kota Kinabalu. Minabos si do baino sabah i vokon popobu diti ko mohigan do kinaisenon pesehi miampai semok tahu ngopod piatus do kinaisenon kinahabon dao do pinabatos do kinaisenon di no mohigan penggonop TPA. Sabang nga kakali do kinesinon di tohidang kabon di pain poguhu dari Malaysia miampai do kuang hobi tohong pedam onam piatus do ginumu da kabon diho do pinopidan do Malaysia. Suon okotinanan Ingenio Malaysia IEM Sabah do umampai do inovasi om pepesikap di tikam kampasan pemunan ko apat IR apat titik ISO in pagunditi. Pinggi saman diho kampay no o kepobuan diti engineer digital, infrastruktur pintar om teknologi totomo i mogovit iti Sabah doit pinggi saman di tapantod in ekonomi doit timpu dumonto. Pinembuhay o kepenuan diho di Beson Mentili, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor doit pangangakan sodop kaganapan apodomi moton IEM Sabah in Kota Kinabalu. Pasun isi dodi ono po binasa di Kumunvo Zone Mentili Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Ansan lagi Datuk Ajiji di TI IEM Sabah Datuk Miambus Pempai Muhai di TI Engineer Ngavi di Okonopoko Kibau Koin Daman Doit Bo Gizan Teknikal Nga Doit Pemumu Andam Tongosodu di Ho Nogi. Supaya kami git kozo da kalalahan om tonggungan di Tavasi Toi Professional supaya ko petonda do menong kita pong dait nazatan sa pemogunan miampai do pengigit do onu igunon dait pogun Sabah. Patiambus ikozo ko palintan na mana ko intutunan doid papabal ngavi dait Sabah do kinovangan di kiguno kozo do papabal om poposogu do kalalahan do o kinahantazan do popobu ditipogun montok tuhun ngavi. Kointahangan diho pinaimbuhay masa dahit kinoin sabaton sa kaday montok kopongozuvan do kalamazan pamagaan magagano kapabalan Kinabalu KPA 2026 kumina dahit atus opod ngaybo linggit. Pinabos Rivazon Mantili Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Nor iyo na po nga punong kotohuanan dahit tanggungan om tangangazan diti kapabalan do papasogu diti kalalahan om potuduvan diti Sabah Majujaya SMJ di hobi do kibaza. Iho manakaday no gikozo datun ngabi no monay mo do kapabalan tay kapoyhan di poin tunod. Minabos i datu hajiji diti dahit pason do pinapatimpun di KPA 2026 it Kota Kinabalu. Binasa tay kapinahombos di panakaday Mentili dahit di Vazon Mentili Datu Johniston Bangkuay. Agazo kansanan di datu hajiji do ko pongozuvan diho KPA kotiambus da da ponoko impon diti papapabal ngavi om imana kapabalan di tapasikozo miampay da kapana konalan om kapasian doy sanan tuhun ngavi.
2: Apal tonibo tarau baino
0: demain no jam ko bahutong pada 5 minit nadi do ngosuap it pagunta ko.

0: ATM.
1: Aduh, ikonan lagu.
2: Ha, Pak Ganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasan nogi meganu Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pak Ganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Tapi nak aku ngabi Hansan nih skin apa nak kongo dah hozo songkoton ni hiso hozo man tadi Latifa Gindog adik kau pusan tu dari om pupusan ku nadi timpu ko sa himban toko da tadau bai no miampai hozo tauvi no adu vo hozo misusu titi tamnai ko hozo di Jefferson Jeffrin Sipili omi Wilfred Datu Wilfred Mojilis Sugali Sun Sugali. Jadi kota dan insan po tapi aku ngavi kada hibai tu miambus keseimbangan toko di tidak tadau suvab timpu da mia ganti jam ka 40 minit min suvab gisom jam ko sizam do ngo suvab belakat to simak mentok betoko toin sanan dino ko pangavi do namot pima basan.

忙着生活的时候也别忘了照顾自己，停一下，听听心里的声音。每逢星期一上午10:30，当当好陪你慢下来。

时段时间很快，已经来到上午10:50咯。萨巴 VFM 有声茶馆，你的凉拌，你好，你好，我是爱笑的影璇 Connie。

0: Sub FM， 你的凉拌。
1: 霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu kan sama.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum Dinakan. Salam Beninakan, salam Malaysia Madani. Setemu lagi kita di Bangi Kemap Tuta Siaran sama 8.15 Bangi Puan Jun 2026. Halau Senin, alhamdulillah. Terus Dinakan, kita posok tak minggu kedua noko Puan Jun tu, alhamdulillah. Kakak lagi kita sama-sama kok diam segmen, diam siaran sama alat bana. Jadi dokong biasa Dinakan akan bersama kok aku. Kita on segmen bobo pabaran kok pandai gantak jam tulung kemuap, ngabut jam 4 kemuap. Pasal kita kan posok tak segmen ngarip-ngarip tak jam 4, ngabut jam 5 kemuap. Pasal kita kan posok tak segmen abar-abar dia melat kok panpe, posok tak segmen mene-mene lagu ngabut jam 6 kemuap. Dokon biasa Dinakan. Terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama alat bana. Kakak lagi menek kami siaran sama alat bana tempat atungan bi budaya setiap laut. Terima kasih koi-ko untuk semua Dinakan. Apa maksud kok tak TikTok tu kok ia muan doa-doa lagi. Jadi mudah-mudahan pan semua doa-doa yang alap pupulek ko balik untuk semua mendinakan pengkhalai betiru. Yan-yan pan, sen-sen dan pelanan palap-palap mau kereta dinakan. Ko cuaca tu ni tantu betiru, sensaung, panas, sorop noyo kemuap, uran. Jadi palap-palap tak dinakan, tak alun-alun. Ko tanggungjawab keselamatan tiba semua. Jadi semimon, mudah-mudahan selamat tekum rumah, selamat teko tak tungan anu tuju. Mudah-mudahan kita binuanan kesihatan kedagan atai selalu dinakan. Ko yan-yan pan, semoga kita semimon penetio lekot tak perkor-perkor yang alap kok pan. Lekot tak perkor-perkor yang alap. Terima kasih untuk semua mendinakan. Kok sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar tiro yang nota pukul 3:44 minit kemuap. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bawa bawa pabaran kok pandai agan. Dokam biasa dinakan boleh ngendak kami bersara langsung setiap laut TikTok Sabah BFM. We good, amun ingin ngendak yang kebuat kami tak kunti tu dinakan. Kau amun ingin ngeramaian lagi segmen tertiru yang nombor teko salam setiap laut Senin dinakan. Jadi boleh nombor biar salam. Kau mabiat salam untuk semua dinakan. Boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok. Kau boleh mengkali kami tak RTM. Klik. Jadi salam je set. Temu lagi kita. Aha, bana wawas sopian. Kau temu lagi kita. Alhamdulillah untuk semua dinakan ku. Mudah-mudahan semimuan pengkali bertiru. Kau binunan kesihatan kedagan atai selalu. Jadi berdagang kita kau lagu. Lagu-lagu sini kita baik. Kali lagu lekat aslan awang kau pun mamat sopian. Siaran sama lah bana. Tajuk lagu ni kau bana salah alap bana alhamdulillah. Jadi berdaya kudu kita kau lagu lekata awang Ahmad Arbi Sirik daling-daling runsai kau pan joget penglaban ati jumata seran sama alap bana.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobo ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

bersedekah, ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan ke alapan ni lagi oyo, apan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki ko pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai ko pan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat kemak, ngelati berpikiran alap ko pan adil. Ngelagan diri lekat sifat keduniaan ko pan materialistik. Ko pan penetio diri lekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

Mak ti diam kinuman nepukan pedini nonom pait ni kok pan nombol bakat ni untuk anak kok keluarga tersayang. Banano bara kata pepatah, kasih yang bino tak syurga, kasih emak bino sebetah betani. Selamat namut lau emak anu sinampang tak dompuk dembangi Jun 2026 lekat RTM, teman setia anda. Aku

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami kali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih Dina Khan, kakak lagi kakak siaran sama Alap Bana. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin, 15 Mei 2026. Terima kasih kuih untuk semua Dina Khan. Nah, kok terima kasih Wai Nutan, kami bersiaran dekat jam telu ngabut dan tiru. Segmen kedua, segmen menek-menek lai menek-menek metekau salam. Kok bertiru lau Senin metekau salam. Sementara betul aku pabaran iyo no recap FIFA tutur kita dikit pasal FIFA. Aku yang tu sekolonon demangi tiru tu tiru ka aha 15 tu ko iyo no isian sini selon do. Okay, anda ko Germany ko Germany ko kerasau. Kurasau. You know, Germany kok kurasau. You know, pitu di kau kok. Netherlands kok Japan. You know, Somojo dua kok pun Sweden kok Tunisia limo di kau. Jadi eno perlawanan tiru sini kok 15 bagi 1 Jun mau you know group stage group hatch kok Spain sekelon kok Cabo Verde tak pukul 12 tengah bangi tu Dina kan mengendak ko paksa nak kam ianeh berjogo berajo mengendak TV tu lengelau subuh Belgium kapan Egypt tak pukul telu subuh Saudi Arabia sekelon ko Uruguay tak pukul 6 sensau kapan Iran ke New Zealand mau pukul siam sensaung ko eno antara jadual perlawanan ko pan dia akan boleh ngendak yang tu sekelonon bull tu FIFA tu boleh ngendak tak saluran RTM semua saluran RTM live RTM klik siaran langsung ko pan tak my TV jadi eno boku dangai ko jadual lamun ingin ngendak lagi boleh ngendak jadual ni ko jadi pabaran ramalan pabaran ribut kilat yang ada dalam bilak pedalaman dalam bilak Keningau Tambunan Pantai Barat Tawau Kunak ke pandem bilak lah datuk ke bentak sandakan jadi amaran tu peneluak lekat laman sensawang Jabatan Meteorologi Malaysia tak pukul 2:15 kemuap ngabut 5 petiru tak 15 bagi bulan Jun 2026 jadi dinakan boleh ngendak pabaran ribut kilat ko amu boleh ngelak ngogo tak tungan yang ben risiko berbahaya dinakan eno ko penting ni kita ngerancang perjalanan mudah-mudahan rancang pelanan mudah-mudahan nyen mudah-mudahan kita memang selamat ko berarti oleh kata perkara-perkara yang alap ni sikat perkara-perkara yang alap waalaikumsalam Tina Nora jadi sian-sian dinakan yang pelanan palap-palap kereta palap-palap talun-alun palap-palap yang ni pakai tupi kelidar amun menikmoto ko mudah-mudahan selamat tekam rumah ko pantuko tak tungan anun tuju jadi bertiru. Dina kan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok setiap lau. Ko boleh pun kali kami tak RTM klik amun niat kulit kali tak radio boleh ngendak kami tak RTM boleh kali kami tak RTM klik kau pun boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sababi FM We Good. Jadi Dina kan pasal kita tak segmen segmen yang iko bana kenginan jomo kok segmen menek-menek meteko salam setiap lau Senin. Okay, ngono si salam. Okay, salam ikut ya salam Dina kan jadi eno tersyasyul betiru kau omong kau maaf aku Dina kan namun on ya neh tuturanku yang niak ngam kau omong kau maaf aku okay sampai ku salam leketa Muna Kapang Dina kan ti Muna Kapang barat ni assalamualaikum DJ Fatin selamat bertugas dek aku kak Muna Kapang untuk salam bok tu tak kau no dek Adam Semi Komo Mike Tyson Bapak Rainbow Mama Suraya Mama Yatim yang ilam Mia Bunga Buan kau panye lupa pengait besi ko pun tak siap-siap ngerati tak aku. Aku lagu tak kira pedi kasih ti. Lagu tu pun tuju ku tak penyanyi lagu tu dong Ratna. Nuun tak tuaran. Ucapan semoga dipermudahkan segala urusan ti. Kau pun sihat-sihat selalu. Terima kasih dik boleh musuh. Salam kata Muna Kapang. Sama-sama Kak Muna. Terima kasih. Hello, assalamualaikum Dinakan.
1: Waalaikumsalam JJ Patin.
0: Aha, kamu.
1: Tak kaya kan Dinakan. Yeah. Makin tenang aku tu.
0: Aha, kau andang setiap lau komo ko. Terima kasih lah komo.
1: Ya nabar.
0: Abar Allah. Ya nabar komo.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, aha, jadi betiru komo kita yang tu meteko salam ko.
1: Terima kasih no. Salam tu peteko kota Muna Kapang eh. Terima kasih no pan. Salam pebiaku. Salam Dinakan. Nekon aku komo. Nekon klub. Klub sahabat Dinakan. Habis semua ko songom Arian nama Dinakan. Tak kampung Jembulang. Alung buat untuk kau dan tu bapa Alung Dinakan. Anak naik kawin. Hari Sabtu Dinakan. Betekau kau Dinakan. Aku tak kampung Gerinsing dek game tak Jembulang peminat Dinakan.
0: Wah, kau tu yang sebenarnya ben iko peminat. Kau kau mau? Sebenarnya kau tu yang ikut peminat.
1: Ya, selalu kan kalau yang Dinakan. Nanu pemuak lagi ada kan mereka ni kumakin tena. Kau tak kampung Gising Dinakan. BP pun aku. Kau tak kampung Buansa kawin me Dinakan. Habis semua kau me Imam Imam Jumat, Imam Karim me kau Udin Muda kau Paisam Dinakan. Salam pebiak, salam Dinakan. Bes semua kau komo me. Konya lupa debui tak kampung Rogon Dinakan. Peminat me Dinakan me baru no eko ngedabul me debui Dinakan.
0: Iko karamai.
1: Ramai me Dinakan. Nah, ramai kan. Makai screen kan me ni. Dia kata me tak luar.
0: Nah, kau alap ni bagi ya. Kau.
1: Kau betekau aku dah salam tu. Betekau aku tak sekeman anak Dinakan anu ngerti tak kau mau. Kau nya lupa Mama Ika, Mama Jeda, Usna Onyok tak kampung Gemayan. Kau muin me kau ngojo anu ngerti tak kau mau. Kau nya lupa warga Kota Belud. Mudah-mudahan dia ma sehat. Mama yatim.
0: Sian lagi
1: Mama komo. Mama yatim, lah.
0: Nukun lati bana komo tu.
1: Ha?
0: Nukun lati bana.
1: Untuk anu dikit be. Anu dikit kejuan dina kan. Oh. Saya dah siap.
0: Okay.
1: Kau nya lupa penyanyi-penyanyi sama. Azalan Awang, Sepian Sepian Deman, Adi Didi, Gojo Kokok, Jepun, biasa ke semua je jadi nak kan? Bayi Siti Sip Anu kami dina kan?
0: Ian.
1: Wun kenangan-kenangan dina kan?
0: Nah, cerita-cerita nak kama?
1: Bayi cerita-cerita lah. Kumpul je dina kan? Ko nyalupo warga kampung Penimbauan. Mama, bapa kanu me, bapa jenal, yang pika, Aji ganti me, ko Aji ngojo anu ngerti tak komo. Salam pebiak, salam Dinakan. Ko nyalupo Pak Li yang abang bes un pan abang datu datu temigang un nyoban betelipan mudah-mudahan yo sehat. Ko nyalupo yang gue itu Dinakan tak kampung Batu Gadung. Mudah-mudahan yo kale. Salam pebiak, salam Dinakan. Maksud tak kampung Liang. Sugita tak kampung Kota Merudu, salam pebiak, salam Dinakan. Konya lupa warga kampung Mengkabung. Denal, Ain, kakak ko Adi, ko Ibal, ko minggu jo abang beradiku tak keningo ta kampung Tinai me, ko anak buahku me, tak ko tayangan, ko nya lupa Panglima Duli Lok Batik, Bama Hijam tak kampung Buansa. Bodoi Sena Oto Adi ko suruh tak kampung Sia tak kampung Tembiluk. Ko nya lupa Bapak Rembo. Bapak itu Bapak Dino tak kampung Gering tak kampung Abu Anodina kan. tak kampung Bungis. Tu janggut tak kampung Giling Laut Mekesen, tak kampung Gading Miame. Salam dinakan. Maku maafnya dengan tersebut. Maku maaf aku dinakan. Malum no. Anu tu memang itu pandai anu dinakan. Ejo kon aku dinakan. Ucapan tio tak moto sekot na hati no bling lagu tapi kasihku. Tapi okay. Aku tak pengkali eskimon peminat siaran sama. Muka mulai palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih komo. Mudah-mudahan semua dinakan komo tiru kom kali. Tak bana. Ya neh salam nak kata komo tapi begini kok iko dinakan iko CS bana ni kau rezeki alhamdulillah. Jadi sensen dengan membiak salam muli membiak tak TikTok boleh telefon kami tak talian. Tak talian kosong di kau siam 4 boleh beli ngechat kami tak kosong di kau siam 4 siam 07 kau pun beli telefon kami tak kosong wawak pitu di kau 25 siam di kau. Un salam lekat tak dinakan tita TikTok tu barang ni. Salam tak yang ku haja Saima sedinta kampung pengalah tau yo moga yo sihat-sihat selalu DJ. Terima kasih dinakan. Pamaksun lagi. Okey. Kaleti salam lekat tak pamaksun. Okey, kajap dinakan.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selandung selati kok sedembua atai. Bersama engko dong bu siam bangi Zulhijjah 10 bangi bulan Jun 2026 di Cipatin. Semoga tamu murah rezeki sehat selalu. Aku tu Pak Maksun ingin menteku salam tak anakku Majatul Mahni kok keluarga tak tinam. Muhammad Azhan tak keke siok koko keke Muhammad Lasing kok keluarga tak terbalang dan akan Bapak Rem tu janggut semua sihat-sihat jauh selalu dan akan kumuk jambu tak kelap sabak ni ada pupan dan akan baik kisin ni ada pupan tak siariku siku jali kok keluarga yang runtah sungai damit dan akan siku tak keluarga dikurus diali kok keluarga tak nantigi. Ini ada pun tak kak kutuan Haji Mosidi keluarga yang untuk pirasan yang buat sihat selalu khas ni. Ini ada pun buat untuk sayang semua bina dan kesihatan yang ngalap sungguh ucapan walaupun kita setia namun tak tetap. Ini ada pun terima kasih dijepatin namun mulai nak palap-palap juta pelanan.
0: Terima kasih Pak Maksun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua dinakan kok. Terima kasih yang buat mabiak salam bertiru untuk segmen menteku salam. Jadi ngaget lagi kiti salam lekat tak dinakan ti. Assalamualaikum DJ, salam tu pernah teko tak semimon bengkale. Radio sama semoga daya katai selalu ko. Semoga dia melindungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izan lekat Kota Belud. Oh, okey, terima kasih Izan. Nah, yang habar jamu Kota Belud, yang habar jamu Tuaran, jamu Sandakan. Kok jamu kata meruduk pitas papar yang habar. Jadi semoga semimon dinakan kalib tiru binunan kesihatan kok pan bahagia-bahagia selalu kok. Yang tu selamat kemop DJ Joseph Botilu. Selamat kemop Joseph, terima kasih. Jadi dah kata kita kok lagu sambil kita ngangkat lagi salam lekat tak dinakan ti. Dah kata kita kok lagu lekat harus dialik turis sengsang kok pensarai kasih dayang igu palan tak seran sama alapanah.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Terima kasih Dina Khan. Buat inutan kami bersiaran dekat jam telung. Abang dan Petiru, terima kasih. Kakak lagi menek kami, kakak lagi mekali kami tak siaran sama alat mana. Terima kasih Dina Khan. Jadi kakak lagi kita diam segmen. Segmen menek meteko salam. Ini kah aku tu menek-menek lagu je tu. Ingin bana belagu kok. Segmen meteko salam setiap pulau Senin. Terima kasih untuk semua Dina Khan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok. Kali kami tak RTM klik kok. Pengkali kami tak radio. Terima kasih Dina Khan. Jadi sampai ku peteko ku salam. Yang boy penebihak dekat tadi nak ganti kacap ngendak tak WhatsApp. Assalamualaikum. Aku tu Sulaiman Haji Sipang Luak Tenggilan ingin bertukar salam. Tak barang dinakan anu kok kilo tak aku kok barang anak dinakan tak kampung pirasan dengan usapan harapkan sia-sia jom ya untuk DJ Amun mulai kang ati atai hati-hati palap-palap jogo. Terima kasih kampung pirasan kok kampungku tu yang nabar jomu kampung pirasan. Assalamualaikum DJ sian tu. Kok nyawa noron ini yang ini orang lagi kat salam. Salam aku tu Mama Ikan Nuju salam tak Mama Zida Mama Serima Bunga Buan Mama Suraya Mama Rusdi Muin Komo salam berdinakan Jok Tagai. Terima kasih DJ by Moso salam ku kok selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Ika. Terima kasih Bawang Biak salam Mama Mama Wahda tak TikTok. Terima kasih Mama Wahda seorang kam dinakan posok kam iko-iko kok ngendak mun ingin membiak salam boleh membiak salam. Hello assalamualaikum dinakan.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, sian tu ah dinakan ti sian tu Mike Tyson.
1: Bapak Rainbow
0: Rambat. Bapak Rainbow.
1: Ya nabar te dinakan pasin.
0: Abar alap Bapak Rainbow alhamdulillah ya nabar Bapak Rainbow.
1: Alap. Yang mana ni sebelum aku mun salam ta anak dinakan skemon di kau pasan ku ta anak dinakan tu. Amun mengkale radio tu mapi do do dinakan. Jadi ni yang sebenarnya mi berlaku barang tu dinakan buat dia tunuk je lem kale radio tu tu.
0: Mana-mana ko.
1: Tak kapung giling do Bapak Rus te tu. Boyo somo minat mana tu Bapak Rus tu kapung giling tu.
0: Oh, begega.
1: Okay,
0: ay, sampai terkelipat gay. Ay, sampai terkelipat gay mapi ya.
1: Aku cari tindakan. Memang enggak berkali Bapak Rainbow selalu, tapi dekat depan bakar Bapak Rainbow ini jenakan. Kau tu jangan banan untuk kau salam. Kau begitu jenakan aliku. Amun berapa Rainbow je paliku. Kata mana pan. Mun tu canda anak dinakan deh. Okay. 10 minggu kan dedo begi. Jadi aku yang sebenarnya yang mati premial yang nak dinakan sebenarnya yang sama tu.
0: Mana-mana gay joko pengkale kami pan itu memiah yang ma minggu yang ma tu.
1: Mana-mana tu. Beta dimulung aku kau tilo batin Bapak Alung. Mama Alung. Yang mali ni nyaru 20 mungkin begitu dinakal niku. Kalian tu nak sanang-sanang kole.
0: No,
1: jadi tidak salam juga di kita nak kenal lima orang itu.
0: Mabih ada kau salam.
1: Jadi sama kali pan tadi kan kumpulan maksud suatkan, kau Jeproy, tu janggut, kau itu tak kampung giling saja nggak cerita Bapak Rembo tu, yang mengkali tak sendiri di kumap tu lah. Jadi dekat pasan kau nak kan makumap aku makuampun tanak dinakan dan mengkali tu untuk lima orang dia dok buang kau salam mah. Jadi nombeling lagu kau dinakan.
0: Lagu yan.
1: Lagu pedih nimbanan dinakan.
0: Pedih nimbanan.
1: Karena Bapak uji kau yang uji tak kau kebagul oleh lagu itu dinakan.
0: Pedih nimbanan tu.
1: Jadi aku tak anak dinakan semona.
0: Okay.
1: Jadi begini dinakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dinakan kau. Benanu lagi suara latar. Kau suara latar begini. Kau merumah. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Mana ko kita semua memia yang ma mudah-mudahan yang ma sentiasa sihat walafiat tak ko alap-alap yang ma kami itu nintam tak yang ma ko amun masa peluang ruang insyaallah kang ngendak kita minggu dengan yang ma tu. Hello assalamualaikum dinakan.
2: Assalamualaikum
0: Waris
2: Muin.
0: Muin, astaghfirullahalazim ya nabar Muin. Abar alap alhamdulillah Muin ya nabar.
2: Alap.
0: Betano kon ni telepon Muin.
2: Sampailah kon ati yo.
0: Ba, metekon ko salam Muin.
2: Ba samtu dungku kami tadungun. Kami dalpayan. Kalau mak ni. Nalupo lagi. Kali majat yang ma Pak Abdel Pak Embo Pak Le Datuk Timberang banyakkan lagu tak cindu eh. Tak walaupun tak simpangan. Nelfon eh. Tak suka jus tak unggun. Nelfon eh. Yang kat wul tak nipat seorang. Tak gembun lah. Inilah meh. Kau alak meh. Nelfon eh. Tak pun tahu. Anu ngajak umurin. Tak abang tu bobon. Tak abang tindisan. Abang uak-uak. Anu ngajak umurin. Umur meh lah. Itu je.
0: Eh, jom Muin.
2: Haa.
0: Okey, Muin. Terima kasih palap-palap kau, Muin.
2: Okey, je.
0: Assalamualaikum, Muin.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih, Muin. Nak betah no. Kau ni, kita ni akal eh, dina kanti. Alhamdulillah. Kau kakak lagi kita. Penata umur. Kau itu no tu. Kita tu nganti berdaya. Yang gaya juga berdayak. Tapi tu nganti bersilaturahim. Mudah-mudahan semua pengkali siaran sama. Kau selalu sihat-sihat. Minggu-minggu juga tu nganti nakan. Mudah-mudahan semua sihat-sihat. Penata umur. Rezeki yang berkat. Kau mudah-mudahan. Mut lagi kita di kau talian. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ah, itu Sian.
1: Dinakan.
0: Habar alap dinakan. Hello.
1: Aku tu nang rugading.
0: Mike Tyson.
1: Salam tak pengkaler di usama.
0: Aha.
1: Terus sama tak dinakan maksud. Terima kasih pentak dinakan ne. Sian juta yang anu selalu peminat terdiusama. Dan akan komo Papa Dino, dan akan yang Rusdi, dan akan Mia, itu kampung Rugading. Ko cien jatuh yang anu selalu mengkalem-kalem dia sama, dan akan yang Rusdi. Ko makau kume kampung Rempayan Menggatal, Murat, ucapan selamat semua, penambah remitiu, dan akan Muin, ko dan akan yang Uji. Kota Imam Kampung Kebago, ucapan tangga itu selamat kemua. Yang akan cikgu mat ni, yang nombor ni betiyo. Yang akan dula jenudin kok keluarga lah. Minggu jarun kemua tu. Jadi aja tu dinakan. Terima kasih Nupati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dinakan. Terima kasih dinakan. Nah, jadi kau lagi kata salam. Salam. Luak tajeram kampung nak kalu tuaran maku lagu kasih ni berubah unashim salam ku tu tujuku tak kau no DJ semua jom ngarati tak aku. Terima kasih DJ seran sama labana. Terima kasih dinakan jadi sen-sen yang niat terposoku yang ni salam aku maaf aku ko amun niat tersambut ku telefon maku maaf aku dinakan jadi yang pun terima kasih untuk semua dinakan terus nonton kami bersiaran. Kajap lagi pukul 5 kemau kita akan kalian barapar di omlat. Lepas itu kita akan posok tasang main-main lagu. Jadi amun sian-sian din akan ingin aku lagu ko amun ingin metuk salam boleh lagi metuk salam kang bosok ko kakak lagi aku ngagat talian lagi kah. Hello, assalamualaikum. Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waris tu ko.
4: Aku no tak ya, aku muhi je kule. Mudah-mudahan nak sambut sampai cero.
0: Nah, alhamdulillah.
4: Rasa nak aku tiga tukar aku minggu ke lain ni tu. Ayah banyak kule lain aku sambut tu.
0: Banyak. Bah, mentuk kau nak salam.
4: Bah, bah.
0: Mm-hmm.
4: Itu no ingat kau.
0: Okey, Waris. Bah,
4: bebok tu. Kau no DJ kesayangan kami. Jadi, Allah tu DJ Patin. Semoga kau tak umur no. Murah rezeki no.
0: Amin.
4: Dipermudah urusan dunia akhirat. Sihat-sihat tak tubuh badan no. Kau ajam ni. Kau izin. Semua je cerita aku kurang lebih jauh.

0: iyangku kami itu ya kampung kami itu balik kampung tu apa nak lupa tak bangan dendakan dendakan ku tak mimi ko pipi keluar gagai main itu kampung tu pan balik ko nak pernah lupa tak si tahu si keluarga ni kampung tahu satu peninting dan lagi tu ulang gitu tu ko baru masin kampung tahu satu peninting keluarga ko semua menetek bangang kampung bangang kau anak rendahkan tak kampung tahu satu peninting yang letakku dan dalam tatku betapa nak tu ke mana semoga semua mentu tak umur ni sihat tubuh badan gai murah rezeki gai permudah rusang dunia akhirat ya jelah kat maku tu tak kampung tangguh sepenting kok jemaah jam mesti jamik tangguh si semoga gai sihat-sihat selalu kok jemaah surau al-ikhlas kerenjangan kok jemaah-jemaah ni pan me tenat duduk ya nak kok semua mana yang kok rati aku di dia lau tu sehingga perlu po kok itu dan meliasan mete kampung tau pasar pasar putih kapu tatas keluarga gai semua yo kali di dia lau tu semua mana yang nak tatu dangan yang kok rati aku tu aja ucapan ku gai tuturku semua di dia lau tu kok sesanang atebi dak susah KB mengkali siaran sama tu bagian kita tu nukung jo kami tu sama tu nukung siaran sama siaran nyakiti nomor nanti bangun kata minggu-minggu kutam lebih yang tak ku dan baik lo kata kampung gunding keluarga pemerlinau minggu-minggu jo bang bobot teh jo mau mau menjepit teh tapi yang tak ku maaf jengkai semua mana ku baik nak kata langkul umpang keluarga ku tablut mamonong ngongo kampung cuma dia hello DJ
1: hello
0: ini aku ni petani lagu
1: lagu yang
0: tu lagu jarang-jarang sekali en lagu Babdin eh
1: selekatnya bekat tu
0: selekatnya bekat tekanya run pene boleh je lagu jarang-jarang sekali
1: kan
0: ini aku aja pakuku.
1: Oke.
0: Assalamualaikum jangan letakku ikut mana.
1: Terima kasih Puan Waris. Assalamualaikum. Palap-palap ke Waris.
0: Palap-palap minta aku
1: nih. Oke. Terima kasih Dina Kanti Waris. Aku gino antara iya nih. Dina Kanti ko. Terima kasih untuk semua Dina Kan yang kakak lagi setia kok kami itu setiap pelau. Oh Pakcik Nasri diam-diam sepkoah. Nasian nih Pakcik Nasri. Kok jogo. Jadi yang terima kasih untuk semua dinakan. Terima kasih selamat petang DJ Sabah BFM Alabana. Terima kasih Marjan Kanra. Terima kasih. Jadi yang terima kasih untuk semua dinakan. Sian-sian jam pelanan dinakan. Palap-palap mungkin tak palap-palap tak alun-alun. Mudah-mudahan sama teko merumah sama teko tak tungan yang anu ni tuju. Jadi berdaya doa kita kau lagu. Kan kita akan mekali abar-abar yang mula. Lepas kita akan posok tak segmen mene-mene lagu. Jadi dinakan boleh maku lagu. Maku nak kemah wala-wala. Nong posok 5-4 pu bau ni maku lagu. Iko no jomo posok waktu we. Ai peno no. Ko jadi maku maaf aku amun un yang niat terposok ku salam niat tersambut ku talian maku maaf aku dinakan. Jadi berdak do kiti ko lagu da lagu-lagu lekat tak amanat ku lekat tak amang amanat ku ko pan lagu lekat tak dang Ratna Bakri siksa nyaun ngerati tak siaran sama Alabana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selanir Norway ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 20 tahun. Kok pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, kok pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan dan Tedoni nembet misi untuk mengkulit gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, ngeruo negara bebok ni, diam sejarah, adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpu, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ngerati Peremban Sama.
1: Sekilo kita engkau peribahasa etnik Sabah, dembang itu yono buat somo-somo babak ti, lampung somo-somo taing ti. Maksud peribahasa tu yono, pekerjaan anu benuat besomo, engkau kerjaan buat entawa lampung akan mesanang iko perkoro ali. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan Engkau Kerja Somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.
2: Ensan Minggu Jo Benbi, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.

0: semua aku Fatin badaria boy di diom abar-abar lat kemuap tu bobok petuk aku tajuk-tajuk kabar sektor pengangkutan jatah barangan awam tak sabar Sarawak kok Labuan Penau Lingau ngedaftar SKDS legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen perlu selajurnya matan salap ni. Assalamualaikum ke salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Syarikat pengangkutan jatah barangan Kok Awam Tak Sabak Sarawak Kok Labuan senang mendaftar tak dia sistem gopuan diesel pengen subsidi SKDS. Ia ni untuk mengkebuli syarikat tebiak nerima fleet card untuk mengkerasa ke 8 subsidi bahan api tak RM2.15 per liter untuk pengangkutan jatah barangan. Sementara RM1.12 per liter untuk sektor pengangkutan jatah awam. Soalnya penetaku oleh Menteri Perdagangan Dia Melat Kok Kos Sara Hidup Datu Armizan Muhammad Ali.
1: Selepas ini, sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ini, jangan tunggu lama. Semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali, sengkon 14 Jun 2060 syarikat-syarikat mengkebiak ketelu-telu wilayah ngedaftar SKDS mengkebiak 20,600 dikau kereta. Diom perkembangan semua, Datuk Armizan Mara SKDS yang pensikotan untuk negan al ketirisan subsidi bahan api diesel luak cara pengendalian kok pemedaras kuasaan digital. Cara pengenalan fleet card diom pemelanan SKDS bertujuan matungan subsidi kulit kenenopan sepenuh nilai kumpulan tebiak. Ini sebagai usah negan ketirisan subsidi diesel somorun luak aktiviti pensalagunawan subsidi le warga luar lat kok pentekol niak run izin. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen dia merut perpaduan kok melat bongso selajur penemaman kok pan penajaji tutan lek seluruh rakyat. Menteri Perpaduan Negara Datu Aaron Ago Dagang Mara Tun Fuad Stephen ngerut toko penting anumelan peranan oyo diom pemerunan Malaysia penanggunan Sabah kok pan pemerdekawan rakyat terdangai kaum. Sebagai Ketua Menteri Sabah Bok-Bok Tun Fuad Stephen berjaya mengangkat hak kok kepentingan Sabah diom pemerunan Malaysia luak perjanjian Malaysia 1963 kok tuntutan 20 perkara. Datuk Aaron Busap ngerasmian program ngingotan negarawan Tun Fuad Stephen legasi Hugan Siow nangun melat bangso tak kota Kinabalu. Beliau marak penanggunan melat bangso merluan kebasakan semimun pihak untuk matongan Malaysia selajur kakal aman stabil kok makmur. Datuk 46 Jomo Dangan Pedangan nerima darjah ko Yuan Bintang ko pingat Laut Sabah sebetul ulang tahun ni anakan rasmi ke 75 yang dipertua Laut Sabah Tun Musa Aman. Istiadat pengurian siri ketelue penerunta Istana Seri Kinabalu. Seiko 22 penerima koyon kedua langa yang panglima gemilang darjah Kinabalu PGDK anumo lingganan Datuk. Ngedawan senarai penerima Puk Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Not nerima PGDK pendaftar Mahkamah Langa Sabah Kuala Sarawak Datuk Azrina Aziz kok pengarah pembangunan Laut Sabah Datuk Samsul Dollar. Sementara telungan Jomo Dangan Pedangan nerima jaksa pedamai JP 24 penerima ahli setia darjah Kinabalu ASDK kok 29 penerima ahli darjah Kinabalu ADK. Penerima pingat bintang setia Kinabalu BSK pan seiko telumpuk tuntut tenutan 276 penerima bintang Kinabalu BK kok pan sebut dikau penerima pingat perkhidmatan terpuji PPT.
2: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Projek Sabah Southern Madani Ling Fasa Bobo anu nelulus Perintah Persekutuan akan ngabisan pegagadan puluhan tahun rakyat Sabah pengen sistem grid elektrik lebih alap. Menteri Perdagangan Dio Melatko Kos Sara Hidup Datu Armizan Muhammad Halid Marak kelulusan yang kebihat indaman sanang untuk fasa dikau projek setak 60 km ngempuan belanjawan 2026. Luak pesaupan tak laman Facebook ni, Datu Armizan menteko rasa syukur kerana Perintah Persekutuan tak dia kepimpinan Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim rai ngelulus indaman sanang untuk fasa dikau projek eh. Projek fasa bok-bok nejangka ngendak masa telun tahun kok nejangka lupus penuh ni tak 16 September 2020 wow.
1: Projek ini adalah sebahagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenem, Kalabakan hingga ke Tawau.
0: Datu Armizan Marak, projek kemudahannya bagi penting untuk melengkapan rangkaian grid elektrik lat anu senifat sebagai luarak untuk menghubung grid pantai barat ke pantai timur Sabah untuk menjamin keantapan sekuriti tenaga. Sementara itu, Parlimen Kelabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi berharap pemelanan projek Sabah Southern Madani Link luar kawasan pantai barat tak Tawau niaran kolek penelingau. Tu untuk matongan masalah bekalan elektrik ni ada boleh penduduk terposok tak kawasan Parlimen Kelabakan kolek nuatasan.
2: Apabila Southern Madani Link ini dapat disiapkan ya, pada tahun 2028 kelak, ya sudah pasti dapat menyelesaikanlah isu yang telah lama membelenggu ya terutamanya daripada segi elektrik.
0: Datu Muhammad Suryadi tenemuan pengabar tak program lintaran rakyat Parlimen Kelabakan. Programnya jaji tungan tak masyarakat ma menteko keperluan koal anu merluan tindakan pihak berkuasa. Petugasan petenek jantung atau Jabatan Perubatan Dioman Hospital Lahad Datu tenambah alap engkau penambahan mesin perakam halter yang operanti pengendalian aktiviti elektrik jantung petenek engkau berselajuran sebentar 24 jam. Mesin bergod RM4,000 hasil tabungan Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datu. Presiden Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datu Tan Chin Teng marak pihak ni ngendok usah nabang mesin ni bayi jembenaran selain keperluan hospital anu kakal kekurangan dedangai peralatan penting untuk kegunaan petenek.
3: Memandang ini hospital kekurangan alat ni, oleh itu Chani Chamber telah mengambil kesempatan ini membantu hospital menyelesaikan dan harap alat ini dapat boleh menyelesaikan masalah hospital.
0: Tan Chen Teng, sementara pengarah hospital Lahad Datu Dr. Ismar Abdul Hamid Marak, Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datu bertanu jaji antara pemeteko tabangan penting peralatan petosan ke pantabangan kebajikan tak petenek. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Ko Ekonomi Kreatif Sabah KBSK selajur basak mengkemaju sukan tak semi peringkat. Menteri ini Datu Nizam Abu Bakar Titingan Marak itu terposok sukan berwolanga pemuraan komuniti ko sukan master. Selajur ni ngenopan sealap ni peluang latu untuk jaji tungan penting pemurunan acara sukan antarabangsa. Datu Nizam Marak begitu maidan penembolan kejohanan sukan olahraga terbuka master Sabah ke 14 tak kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Seiko 760 wow atlet master terposok luar Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia kot New Zealand nutan kejohanan penerun lek Persatuan Sukan Master Sabah SAMAS. Mempusan abar-abar lahat kemuap tu petukuku balik tajuk kabar. Sektor pengangkutan jatah barangan awam tak Sabah Sarawak kok Labuan Penau Lingau ngedaftar SKDS. Legasi perjuangan oleh Yurham Tun Fuad Stephen perlu selajur niamatan salap ni. Gena abar-abar lahat kemuap tu senenting lek Doni Ijom lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina Khan, kakak lagi kali siaran sama Alap Bana, kakak lagi bersama kak aku DJ Fatin. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telunga but no bertiru Dina Khan yang teresor kok tukul limu kemup no kita tak segmen menit-menit lagu sini kita Boy mutko salam kok tilau-tilau abar kok kita kali abar-abar dia melat tak kok jadi maku maaf aku amun-un salam yang Boy bila pihak lihat Dina Khan niat tu bosok ku amun un niat tu sambut ku talian maku maaf aku Dina Khan kak pernah un lagu-lagu yang mungkin niat terpeling ku maku maaf aku Dina Khan sempat lagi tu boleh lagi maku lagu bosok kam Dina Khan bosok kam tak segmen mana-mana lagu tu boleh maku lagu kang insyaAllah pebiak ku pebiak ku insyaAllah kang peling ku lagu jadi sen-sen dan pelanan kau pala-pala mau kerita Dina Khan semoga selamat teko tak tungan anu ni tuju kau pandai selamat tekan rumah kok kulimo tu uno tu yang mak tu kok yang ni ngenduk peranak school jadi palap-palap Dina Khan palap-palap setiasa menjaga kesihatan kok pen keselamatan jadi lagu Boy Penaku oleh Dina Khan ti Icha kau dengan kasihku kata soro Rosmawar Muhyiddin simponon dia menerakan awi kok pan Siti Arlini Boy Penaku oleh Dina Khan ti Ida kau pan lagu sian lagu bau dekat tak Safiq Jestar kau lagu bau tu jadi sama-sama kita kekalih Dina Khan tak siaran sama alah panah.

microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar dan saat ngabut telumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau nomuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo ali.

akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nu sekai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi tak

Terima kasih Dina Khan. Terima kasih kakak lagi. Menek siaran sana sama Alabana. Kakak lagi mekali siaran sama Alabana. Nak terus tu Dina Khan. Sini kita boleh berdaya kok. Dengan-dengan buat lagu kok. Terima kasih yang boleh nonton kami bersiaran dekat jam telu ngabut nombor tiru. Tak pukul 5.46 minit ke muap kok. Tak turun-turun waktu no tu. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan. Nak ikut no cerita kami tu tak TikTok tu. Yang nyanpan terima kasih. Kok setia kok kami bercerita kok kami sini. Boleh mutu kok salam kok kami. Terima kasih kau untuk semua Dina Khan. Jadi sian-sian yang pelanam palap-palap mau cerita Dina Khan palap-palap. Semoga teko, semoga tekom rumah selamat. Kau pun selamat tak tunggu anu ni tujuh. Jadi sebagai mukusan saran sama tiru kau umpanan kau kam kau telum buat lagu no Dina Khan. Saifuddin kau Norizan anak lima. Juru Tita Pentaran berpenang kuliah Amir Dola dekat Tak Farida Oyo kat pengintam Fadil Arif. Jadi harus nonton setiap lau siaran sama. InsyaAllah akan bersama kau aku lagi mau. Kita akan berpantun mau kau Dina Khan. Jadi sedia-sedian binawat pantun-pantun kau. Jadi harus ngejoga diri insan minggu jatungan Dina Khan. Dayak atas selalu kau pan binuanan rezeki berkat kau pan sihat-sihat selalu Dina Khan. Terima kasih kau sentiasa menek kami sebagai tungan di berdayak. Semoga pendapat umur dah yang kata selalu dia akan ketemu lagi kita insyaAllah mau. Terima kasih DJ, sama-sama boleh hendak tak siaran TikTok sababi kau membeli kali kami tak RTM klik pas tu kamu boleh nosap narang kalang songom tunut kalang kau cerita game itu tu. Jadi nyanyian pendinakan pukul 6 kemukang kamu akan bersama ke siaran Bajau Pantai Timur. Jadi terima kasih kau untuk semua dinakan. Setemu lagi kita insyaAllah mau. Assalamualaikum.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Bingo kam! Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemuang.
4: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
5: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
6: Siaran sama ala pana.
7: Magsukul sabah mekale siaran Bajau Hiling Sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sam. Dinakan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM Siaran Hiling Sama Palkala Mustahak Habal Lahat Kuhab Iti. Sektor pengangkutan Ayai Min Raya Maka Awam Masabah Sarawak Makalabuan di Soho Rai-Raian Ngan Daptal SKDS. Legasi Pagjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen Pinahaya Toongan Mariam Atai Habal Minta Dana. Kompani Pengangkutan Awam Ayai Min Raya Mas Sabah Sarawak Makalabuan di Soho Rai-Raian Angan Daptal Mareo Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi atau SKDS. Nani maka pamanjari kompani tumabaya maka talima flat card ako maka hampit mendapat subsidi insalan maghalga RM2 sangpo maka 5 sen dalita untuk paghangkutan Ayai Min Raya manakala rakayo RM80 maka 8 sen dalita isab untuk paghangkutan awam. Akal panahuan inana ni bungkal hek Menteri Perdagangan Dalam Negeri maka Kosra Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali.
1: Selepas ini, sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ini, jangan tunggu lama. Semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Ongkon sangpu maka 4 hari bulan onom adia 8,000 onom pu kompani min katulu-tulu wilayah inan ngendaptal 20 maka siam 600 telumpuk makan telumpuk makasa kenderaan untuk SKDS. Mariam Habal Dalua Dato' Armizan Ngahaka SKDS yana cara hai ngatasan masalah masoal subsidi insalan min cara hai ang matongan maka penguatkuasaan secara digital. Min cara pamakaian flat card pamalan jalan SKDS magtujuan ang ilang-ila subsidi kolekta hampit toongan hai sigam ia magkalayakan. Akal inan paminta dana maka saga masalah subsidi diesel. Ya kaming kahinang mag-ismagol maka panagunahan subsidi hebaanan aaluwasan maka palarian. Legasi perjuangan Allahyarham Tuan Tun Fuad Stephen Mariam amaujud pagtaakupan maka negara maka negara bangsa supaya patuhi pinahaya maatai maka dipamanjari pamintangan he kamemon rakyat. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang Haka Tun Fuad Stephen yang dangan tokoh mustahak Mariam Sejarah Negara yang menjadi nakura Mariam pemaujuran Malaysia pembangunan Sabah maka pagrakayuan rakyat indagenis kaum. Selaku Ketua Menteri Sabah Tagna Tun Fuad Stephen berjaya amogbogan perjuangan hak maka kepentingan Sabah Mariam pemaujuran Malaysia Laos Min Perjanjian Malaysia Rangibu Siam Hatus Nompuk Maka Tuluh Maka Tuntutan 20 Perkara. Beliau ngahaka pemaujuran negara bangsa perlu katawangan Min Kamewan A.A. Tujung Ngila-ngila Maghalian Malaysia Anatas Ahab Maka Atotog. Ratus empat puk makonom mandusia ana lima darja kebesaran bintang maka pingat negeri Sabah magsambat tak maka ulang tahun kelahiran rasmi ka pitupuk maka lima yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Istiadat pengurniaan siri ka tullu inan anilan jalan ma Istana Sri Kinabalu dompuk maka rua panalima kolek darja kebesaran ka dua langkau Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK Amua Galal Dato' Panalima Tagna PGDK Kolehe Ahli Parlimen Kinabatangan Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar Pasunu Isab Pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah Maka Sarawak Dato' Azira Azrina Aziz Maka Pengarah Pembangunan Negeri Sabah Dato' Samsul Dola Manakala Tulungan Analima Kurniaan Jaksa Pendamai atau JP 20 maka 4 panalima Ahli Setia Darja Kinabalu ASDK maka 20 maka siam panalima Ahli Darja Kinabalu ADK Panalima Pingat Bintang Setia Kinabalu BSK ania telumpu puhu pasunu isab 20 maka pitu panalima bintang Kinabalu BK maka sangpu maka sapuhu panalima pingat perkhidmatan terpuji PPT.
2: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

0: Projek Sabah Southern Madani Link fasa panagnaan ya kolek kelulusan bin perintah persekutuan akan magabutan maka aibay ni pag-agaran sa tugol puan tahun rakyat Sabah taga sistem grid elektrik totog. Menteri Perdagangan Dalam Negeri maka kosra hidup Dato Armizan Muhammad Ali yang haka kelulusan inan pasod nama soal indaman fasa rakayu projek ya taga kawalan kalawakan 60 kilometer nagna belanjawan 2020 makonom mariam pagsapalihan na balikan ko mariam pagsapalihan na ma Facebook Dato Armizan ahia magsarang sukol sebab perintah persekutuan mariok kapimpinan Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim baina malulus indaman fasara kayu projek inaani.
1: Projek ini adalah sebahagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenem, Kalabakan hingga Ketawau.
0: Dato Armizan ngahaka projek infrastruktur inan landuk mustahak tujuh masukup rangkaian grid elektrik lahat yang disipat selaku mariam kahunitan untuk anambung grid pantai barat maka pantai timur Sabah halik tujung jalming katotogan sekuriti tenaga. Sementara ini ahli Parlimen Kelabakan Dato Andi Muhammad Suredi Bandi magkainagon pamalan jalan projek Sabah Southern Madani Link min pantai barat tujuh tawau akan rai-raian ni pasiap. Nani magtujuan ako makaatasan masalah masuan latirik penduduk pasod nama kawasan Parlimen Kelabakan.
2: Apabila Southern Madani Link ini dapat disiapkan ya, pada tahun 2028 kelak, ya sudah pasti dapat menyelesaikanlah isu yang telah lama membelenggu ya, terutamanya daripada segi elektrik.
0: Datuk Muhammad Suredi Bandi dibakit pemberita mariam program Jelajah Rakyat Parlimen Kelabakan. Program inan mencari lamayan patalua tujuh masyarakat rapag lahat amua isun palkala maka keperluan ia parulu rai-raian ni antanan he pihak berkuasa. Pagtambaran saki jantung ma Jabatan Perubatan Dalaman Hospital Hadatu pinatotog maka cerahe angon nopan mesin perakam hotel. Peranti matongan aktiviti elektrik jantung aa saki halam ni harokan setegol 24 jam. Mesin maghalga sangpuk makampat ngibu walau hatus ringgit inan pamuan he Dewan Perniagaan Tiong Hua Hadatu. Presiden Dewan Perniagaan Tuan Tong Hua lah Dato Tan Cheng Teng ngahaka sigam magakal amuan misin inan baipaing kahakaan hek pihak hospital masoal kekurangan ayai inaani.
3: Memandang ini hospital kekurangan alat ni, oleh itu Sunny Chamber telah mengambil kesempatan ini membantu hospital menyelesaikan dan harap alat ini dapat boleh menyelesaikan masalah hospital.
0: Tan Cheng Teng. Sementara ini pengarah hospital Lahadatu Dr. Esmar Abdul Hamid ngahaka Dewan Perniagaan Tionghoa Lahadatu baina asal atau gol menjadi penyumbang utama ayai pagtambalan maka bantuan kebajikan 7AA magsakihan. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Maka Ekonomi Kreatif Sabah KBSK magakkal patuhi masungan sukan ni kamimon peringkat Menterina Datuk Nizam Abu Bakar titingin ngahaka ina ni pasodna sukan prestasi tinggi belia komuniti maka master peminta dana maka manjari lahat iti selaku matagan utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Datuk Nizam mengahaka buteh hinapu majlis penutupan kejohanan sukan olahraga terbuka master Sabah Kasangpuk Makampat ma kompleks sukan Likas Kota Kinabalu. Ania 760 makawalu atlet master pasod namin Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia maka New Zealand ngavai kejohanan anjuran persatuan sukan master Sabah atau SAMAS. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si sektor pengangkutan ayai minrea maka awam ma Sabah Sarawak maka Labuan ni soho rai-raian ngan daftar SKDS. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen pinahiatongan Mariam Atai. Beterah balahat Kuah PTI baini sadiahan min seksyen berita ewal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tema sampangan, madani dihayati, umah diberkati. Indaginis program ni hinang magsambat tak makasampangan maaw hijrah mahata lahat sabah. Antara nai, sangpu makarua halibulan onom, santunan kasih hijrah maluma aato-atoa Sri Preacher Kinarut. Sangpu makalima halibulan onom, program halakoh min maskid ni maskid masangpu maskid tapene makawasaan kota Kinabalut maka putatan. Sangpu makanom halibulan onom, dua asalama tapus tahun sangpu makampat empatpu maka pitu maka dua awal tahun bahau hijrah sangpu maka empat empat puk maka walu memaskid negeri kota Kinabalu sangpu maka pituk halibulan onnom program ondek ngula hijrah mawad mag anak ispital wanita dan kanak-kanak Sabah likas kota Kinabalu hinang sampangan maal hijrah bahata lahat Sabah tahun sangpu maka empat empat puk maka walu hijrah sari umaka 2020 maka onnom masihi akan hinang madewan saadah wisma mui kota Kinabalu masangpu maka pitu halibulan onnom itu annau arba'ah saliru maka sahali muharram sangpu maka empat empat puk maka walu hijrah nagna min lisag pitu subuh antara pengisian na ceramah khas ma'al hijrah pemantugan toko ma'al hijrah maka anugrah ma'al hijrah sangpu maka empat empat puk maka walu hinang perutusan maka prasmian sampangan ma'al hijrah bahata lahat Sabah sangpu maka empat empat puk maka walu akan sinampunaan hek tuan yang terutama Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Magsyukur sebab makale siaran Bajau Hilingsang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah halawi ti sang pu makalima hari bulan onom dongi budong pu makondom maallau isnin saranakan jeri makapag apelay kam masih maka si Junjun mako happy tu saranakan jeri ang ako sempatan mai tu sa paliku bantog min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk penentulan tam salik-salik saranakan lawi ti bayang maluas itu amaran hunus maglete ulan landos yang dijangka akan terjadi hama dakarangin kawasan Masabah ma kawasan pedalaman pantai barat maka sandakan Tongod Rusab akan terjadi ma kawasan wilayah Persekutuan Labuan jajahan ngabut lisag siam sangom iti iranakan jadi harus sampai itu malam untuk kita kami mau nak kok sidar rupa isbat ngandak keadaan cuaca sakabak masa serenakan mencari anda takkan di laman web rasmi www.met.gov.my harus bisa mencari kita angan download aplikasi My Cuaca aku tanda takkan di keadaan cuaca ya sidar rupina tamuas sakabak masa serenakan jadi keadaan inan risab akan alat untuk itu kahinang aktiviti marilaut apalagi na makawasan ya bogo-bogo atau bayanan-bayanan arike sanarakan jadi agsuko ni ka am kamemon ruisab penuntulan untuk ka am kamemon malisag onom tulumpo maka sa minit makawasan Kota Kinabalu akan pasod waktu solat fardu maghrib jadi danakan untuk ka am kamemon ongka min artis Boboy Pangintoman maka magsunod min artis Rafiz Ajis nemu suratan sa BFM siaran hiling sama ambang nasa.

0: Magsanaman amya kamampuan baran ako makakila-kila utuk ta makabaranta si daru sehat. Maumul min 5 ngabut sangpu makapitun tahun ni soho maholega baran but na magongka sanaman na Lampung magsukan maluma maiskul atawa mareong community sakulang-kulang na 60 minit sa kahaba allow. Maumul min sangpu makawalu pariyata ni soho maholega baran but na magkabun magsanaman makahinabu pahali-hali maluma sanaman amya kamampuan baran sa kulang-kulang na 150 minit pra minggu. Sehat baran, sehat pikiran.
1: Tabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Makakaam rusap.
2: Menjari amin yung kaong kakabilahan bi.
1: Kami
2: mon masabab FM. Siaran hiling sama. Embal rasa.
3: Amma, mariam kiumannu katapukan kasangsaan, katogmokan luus pilu, katambolan karukaan, halhe nu angilangilahan keluarga kinalasahan. Mbal dosa tapagsambatan kasi onggo amua ni sulga, kasi amma sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yang disampang maduampu makasa hari bulan onom 2020 maka onom. Min kami sehe alo od maka am. RTM, teman setia Anda.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tasulat baha umma dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti merem sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layak ni Piala Dunia FIFA 2020 makonom yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pakai hobi kami.
3: Sabah BFM, siaran healing sama.
2: Nagdalisag ondom, ngabut lisag pitu kohap.
4: Ambang asa.

0: Pakalehon bi kami
1: Sabah VFM siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabutli sag pito kohap
2: ambang asa.
3: Sabah VFM siaran healing sama tentera maito siang po makarwa titik pito frekuensi untuk penuntulan badan saranakan untuk pengetahuan badan saranakan maibai rupa ikam selaku pemakali siaran healing sama aku hapito isa rusak kita kerangan dengan anak ni adana kanta abang aku DJ aku hai abang aku
4: din ay habal din
3: alhamdulillah sehat
4: magsukul din ito na makuhapiti tegol bayi luar hali-hali lo maglamak-lamak na pawalik na sa brakai ito.
3: Mm-hmm.
4: Jadi amu tawanan sagarana kan kami mento amakale ay nahabal min lahat to siaran mm-hmm. Sabah BFM tunggay.
3: Mm-hmm. Jadi arui sabdanakan kohap itu insyaallah Maryam ada karangai masa tu DJ aku itu akan anehan kita sakaba siaran hiling sama tu. Jadi habal sukan banjarin ninda perlawanan Piala Dunia FIFA 2024 ma kondom amakai saluran TV Oke maka RTM klik.
4: Itu yuk siga satu kemudahan gay mm-hmm. banan kerajaan ta khususnya kita RTM kan ditu
3: mm-hmm.
4: jadi banan peminat-peminat sukan itu yuk siga nasu sami tantu hinang bang angan dai sak tu lusu be pahalu maghinang na sosial di kanta-kanta
3: banal
4: kai menas jaga kesehatan
3: ni set masa ba
4: ni set masa
3: jadi ada kita tepat waktu nak pain pakali lagi bai pain ni
4: okay.
3: Ongka amin artis Ruby Setiasin
4: bah
3: Lindo Taasa Sabah VFM siaran healing sama ambal dasar.

Magsawab he binsa na alam but na linog lahang tajari managaratam maray kasihean ra ayat tam kulang ang ilang-ilahan kaslamatan hinabu jog-jog linog. Raakam tinau makatatap tanang patapok mareo ayay ahogpo. Pertama, bang mareong bangunan but na luma maka-eskul, pasindong mareo meja ahogpot, palawak mintandawan, lamari, samin atawa ay-ay ayay abuhat maka sanang alabo. Nipaddahan kamemon poon api. Karuana, bang mareong bangunan alangkaw but na upis atawa kadday ahiya, mea haronan makara amia lip paluas min bangunan sabab marai akan matai karan. Raa magagaw-agaw paluas. Ebot-ebot raa kam tinau, maka kila-kila hunbi, tob-tob nakam matagan salamat.

0: Jeriha sanakan wa inalisa gunom 50 maka 3 minit hagantaan ni ala 7 minit ta magsiaran mako happy tu DJ ako.
1: Ah Udin dan benangha ka dakay DJ si Julia si Bang Linog na subay yuk siya anda akal so ni patah pikiran na mingga patah bukan ta pan na baka sayo ta lahat dapat tinaan ni.
0: Paligay na usab kita subay pais batongan mahabal-habal ya pinatamuas sa kawa masa. Jadi matong-tong siaran ito gantaan 9 minit lahat ang magsiaran may tunanakan abot biasa akan ang bahan kumakaam liya ra kayo ongka
1: saya ra po ongka
0: amin artis din bisa
1: oh
0: lampa-lampa pisang jadi ongko niti saja insyaallah danakan untuk masa sinong akamkan nisehan DJ ako
1: masih lagi masih lagi yuksiang anda akan masih lagi mi hati untiun itu sayo na togolina ani be mamalayo kami mun
0: jadi inanggay ni nan ibarat bang kita
1: mansan lagi di nangangan kita
0: benar abang kita mansan cerita ibarat na ani anad ina ani untuk clutch untuk break untuk apa kaginisan na jadi ongko diti saja insyaallah akan kita makapag-away lagi pabalik mariom segment-segment sad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM kasalulan ragumurut pasukuan ku i Dexter Asidi. Tanau-tanau matang. Sektor pagautan sora lantur magaut raku kuliamos ulun Rasabah Sarawak am Labuan kini tak moy batik mataki ra SKDS. Tungkus kapuam legasi kandoi ampirot ritun Fuad Stephen matang rayus Urion am keran. Kumpani pagautan sora lantur ondo magaut raku kuliamos am ulun sora Sabah Sarawak am Labuan kini tak moy batik mataki ragana sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Gitu yang mengindangan ra kumpani raginyo maka pura fleet card koson makasia ragon soiru subsidi bahan api ra logo RM2 moporam 5 sen saliter tayar pegautan sora lantur ondo magaut raku kuliamos. Liliwa RM1 abalung moporam 8 sen saliter tayar sektor pegautan lantur magaut ra ulun. Ulisok Ragitio rinaguru Menteri Pantalanan Araralom Pagun Amkos Sara Hidup Datu Armizan Muhammad Ali.
1: Selepas ini, sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ini, jangan tunggu lama. Semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
0: Datu Armizan Muhammad Ali. Sukuraka moporam 4 hari bulan silaka onom balu ngaribu onom ngopor kumpani rakata talu wilayah nakabatik noyora SKDS nampalabit suang dongoporam siam ngaribu onom ngatus talu ngoporam sa karita. Aralalom bal aranang kait Datu Armizan Mindagu SKDS iogini rondo ralan manalingapu rakapaganan mampas siang ra subsidi diesel mayara mekanisme pagalungan am pamiatan kuasa digital mekanisme pamakuanan ra fleet card aralalom SKDS makakuayan mangaru ra subsidi pakuanon tojo ru ilo ondo tim pokon ralan regitio kesonora pirot mengompong mampas siang ra subsidi diesel mayra imbor mampasinok mampasiang rapa makuanan rasapsidi ru ulun latok am mamagun latok minatong lalayau. Tungkus kapuam legasi kandoi ampirot ritun Fuad Stephens aralom am manirong rapas sindanganan am pamagunan ru bulu matang rayus Urion keran am tiluon rungangai mamagun. Menteri Pasisindanganan Pamagunan Dato Aaron Ago Dagang Mindagu Tun Fuad Stephens iogini toko matang aradalom tutunungon kapuam sejarah rupa magunan ondo kandoino matang tojo belintok nanirangan ra Malaysia kasingkatan Sabah am napas simpung rama magunan salinut bulu koson ratinganai Menteri Sabah Kesa Tun Fuad nakasulut ragogotno makita kralonggom am ka tangan Sabah belintok nanirangan ra Malaysia mayara pabantuan Malaysia 1,906 ngoporam talu am sika 2 ngopor perkara. Datu Aaron Mindagu Ragitio pat napatalimpun rasmi raina tangan mengenang negarawan Tun Fuad Stephens legasi Huguon Siu membina negara bangsa Rakota Kinabalu. Kono nanirangan ra pamagunan bulu mempogogot rapirot ru ngangai koson mangarura Malaysia rayus monsoi amai kang. Suang matus apat ngoporam onom ngaulun nangapura darja kebesaran bintang ampingat negeri Sabah patra oro naganakan rasmi katulu ngoporam limo yang dipertua pagun Sabah Tun Musa Aman. Sasai nanganian siri katalu ragili inatang gira Istana Seri Kinabalu. Suang dongoporam 2 ngaulun nangapura darja kebesaran karuo masawat yagina panglima gemilang darja Kinabalu PGDK ondo magibit arapam piawan datu. Nanigulu nangapu am ali parlimen Kinabatangan Datu Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Niak nangapura PGDK pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah am Sarawak Datuk Azrina Aziz, Am Tengganai Mayo Kesingkatan Pagun Sabah, Datuk Samsul Dola. Liliwa Talu Ngaulun Nangapura Kurniaan Jaksa Pendamai JP. Dongopora Mapat Ngaulun Nangapura Ali Setia Darja Kinabalu ASDK. Am Dongopora Siam Ngaulun Nangapura Ali Darja Kinabalu EDK. Nangapura Pingat Bintang Setia Kinabalu BSK Bagu Ioginio. Talu Ngopor Ngaulun Sinunu Suang Dongopora Tulu Ngaulun Ondo Nangapura Bintang Kinabalu BK. Amo Pramsa Ngaulun Nangapura Pingat Perhikmatan Terpuji PPT.

0: Projek Sabah Southern Madani Link Fasa Kesa Ondo Iniau Ruparinta Pasir Simpungan Kulimanin Mapupusra Ina Puluhan Bilor Rumah Magun Sabah Kosong Mekondo Ra Sistem Grid Karan Ralabi Monsoi Menteri Pantalanan Aralalom Pagun Amko Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali Mindagu Iyo Nampalabit Ra Ira Maluoi Tayar Fasa 1 Projek Ragalur 60 Kilometer Tumalimpun belanjawan 2026 onom. Sora laman Facebook no Dato' Armizan Napasuku Raparing Kuanangan Intara Noyo Raparinta Pasir Simpungan Ondo Tininganai Ru Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Nangyo Ra Ira Maluoi Ra Fasa 1 Projek Raginyo. Projek Fasa Kesa Ragitio Kulimanin Mangala Praboy Talu Ngambilor Am Kulimanin Mopongo Tojo Raka Moporam Ono Maribulan Sila Kasiam Dongaribu Dongoporam Balu.
1: Projek ini adalah sebahagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenem, Kalabakan hingga Ketawau.
0: Dato' Armizan Mindagu, projek infrastruktur Raginio Matang Tojo kosong manguko prarangkaian grid Karan Rupagun ondo ilain Mapaja Rema Patunggul Ragirit Linjobon Kalasan Amli Jombon Sirangon Sabah kosong mangaru rakan sayan ro security tenaga. Liliwa Ragili Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi Melansan rapambalan rap projek Sabah Southern Madani Link intora liliut Linjobon Kalasan mengairah tawau intakion. Gitu kosun mengaruh raka paganan lutu rukaran untuk mauma rumah magun neka simpung giura liliut parlimen tawau malap kasalingapu.
2: Apabila Southern Madani Link ini dapat disiapkan ya, pada tahun 2028 kelak, ya sudah pasti dapat menyelesaikanlah isu yang telah lama membelenggu ya terutamanya daripada segi elektrik.
0: Dato' Muhammad Suryadi Tinum Rompatano patra inatangan jelajah rakyat Parlimen Kalabakan. Inatangan ragitia masa ukra intok rumah magun membala raka tangan am kapaganan untuk mempogogot ratim balos rubala maka kuasa. Babas Railo Ondo Marwalan Rapusu giura kaupisan perubatan dalaman baloi pake babasan lahat datu labi monsoi reo namparuangan ramesin holter iyo genio peranti pemantauan aktiviti elektrik jantung pesakit raboi dongo param apat nganjam. Dewan Pernegan Tionghoa lahat datu nanampilon ramesin ralogo moparam apat ngaribu balungatus ngaringgit raginio. Presiden Dewan Pernegan Tionghoa Lahat Datu Tan Chen Teng Mindagu bala nilo nanam pilon ram mesin ragitio nalupus binalan raka tangan rubaloi paki babasan ondo lakat natutusan rakukulaku kleamos matang koson pakuanon rumang arwalan.
3: Memandang ini hospital kekurangan alat ni, oleh itu Sunny Chamber telah mengambil kesempatan ini membantu hospital menyelesaikan dan harap alat ini dapat boleh menyelesaikan masalah hospital.
0: Tan Cheng Teng, Lili Waragili Tinggenai Mayo, Baloi Paki Babasan Lahat Datu, Dr. Esmar Abdul Hamid Mindagu, Dewan Pernegan Tionghoa Lahat Datu, Lair Noyo, Manampilon Raku Kuliamos Pambabasan, Amindangan Kebajikan Railo Ondo Mangarwalan. Pupus Gitio Saguli Tano-Tano Matang. Sektor Pagautan Sora Lantur, Magaut Raku Kuliamos, Ulun Rasaba Sarawak Am Labuan, Kini Tak Moi Batik Mataki Ra SKDS. Tungkus Kapuam Legasi Kandoi Am Pirot Ritun Fuad Stepen, Matang Rayus Urion Am Keran. Gini nyo pupus rutano tinanda Ridoni Injom intora section tano ehwal semasa am pinalig raragumurut Risilvia Majius kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Rakesano rada lom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nekong era Piala Dunia FIFA 2020 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sayan ararondo marokasa raka moporam 5 bulan sila kanom 2026 onom paring kuanangan manginging rasaba VFM kasalulan aragumurut pasisindanganan takau monsoi. Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan Isyak Rondom Ragitio jam ka 3:43 ara Rondom. Boy rongan jam ti mukondo kukulaina tangan pasalulan malupus azan Isyak mukondo itakawina tangan sunggait atangon rajam ka balu ramaguno. Amun mukondo karakan Facebook kam TikTok mabili na yuk akaw maya ramon live rondom ragitio ra Facebook live rakaun sabah VFM Vgood. Amun na yuk ra TikTok live maya rakaun sabah VFM Vgood. Amrayus mengatur bilin min rondom ragitio. Mabili na yuk mengatur bilin min giura WhatsApp maya ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Rais nama ngining takapio Rondo Rimbai intari Salima Banor Buayoi Kaupusan. Ini ngontak kau.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sa no hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Kevet am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu si no memar 500,000 galungak suang nurayatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan kapuam telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 024-800-325.
1: Rasna kita yang mengkondor ronda pembelan ia gini balru gaun orang-orang susuaf. Semoga turut kau pisan meteorologi Malaysia kapal Met Malaysia balru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuaf amakondo rasa mawas timpalak am ganit sora kukula intok intora susuaf ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun balru gaun rondom raraiti semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti mekondo rasa mawas mababaya rating kalur sora titiko pemagunan takau nakasimpung niak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak am niak pagun takau Sabah iono sora Asak, Igi Kelasan, Sandakan, Tongod am niak Labuan. Bala ragitio suku rajam ka siam rondom raraiti. Tano balru gaun mabuli mapandayan mayra media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Lili waraginio sumugut uru kaupisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia nek aralalom rondo bala nilo giura Facebook napa bala. Mokondo rondo kesaukan tanah Nauyog ondo mapuor nasauk giura Mindanao Filipina rajam ka limo moporam balu ngaminit ramai raraitini ra landom siam ngopor nga kilometer am kondo bal tsunami kulimanin masauk ra Malaysia ulu nasuangan binilinan masalok pagigi lain am masalok tumutun ra tanau nakabago intora Met Malaysia. Esta mengining tak apa orang dari Sujana Amukat Sinumino ini ngontak kau.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ra Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Ra Sabah.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumenara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moporam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulin Tok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

sino gitu mo kono pia bilin ito orang arangan takaw na nga tora bilin nilo random rarayti giura TikTok live mai kusunin tori Linda Onom Onom kan sayan ara random DJ kono paring kunangan Linda Onom Onom liliwara gini mo kono niya karangan takaw i sulin sa duo talu into kuno kondo rasam kapuam liuro kono kan sayan ara random kono DJ paring kunangan sulin sa duo talu. Liliwara gini mo kono niya kerangan takaw i maksun suakan nga tora bilino random rarayti kono kan sayan ara random DJ tora Kota Balut kono paring kunangan maksun suakan kan sayan ara random gamau ko panamon sun sokra giuno. Aka intori sulin sa duo talu kono gitira kemabung ruminasam pagigilain giura kemabong Renauti Sulin rasa ma nene bilin intori Sulin paring kunangan Sulin bilin intori Ani kan sayan ara rondom DJ paring kunangan Ani kan sayan ara rondom amnia kerangan takawi Juli Basinau Juli kan sayan ara rondom DJ paring kunangan Juli amnia ki Nana kan sayan ara rondom DJ paring kunangan Nana kan sayan ara rondom gama kau panamon sayan sakra giuno rangan-rangan takawi nang atara bilinilo giura TikTok live mai paring kunangan rangan-rangan mengining takapi rondom rimba inter Steven Jimin kalau sama impain ini ngontak kau.

Awal Muharram Kapwa Mal Hijra Akasib Kapio Kuna Mahuang Ra Inandingan No Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Intara Mekah Inuaira Madinah Hidangubas Ra Ulun Islam Angungga Ra Kayahan Ra Labi Onsoy Apapiro Tra Pansiluman Am Pampahakaan Am Apakasuang Ra Amalan Sunat Hili Akalap Ra Pahala Salam Mal Hijra Intara RTM Teman Setia

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

skuta kau na jam ka balu ra rondom ra raiti rondom raiti makondo ran inatangan sunggait agite makondo rondo sunggait ilondo makasigulu mengatora tetam ni londo motopot ra sunggait rondom ra raiti tangguang no mabuli kau makitak ra rondo rimbai pasalulan mai rondom raiti Tanua sunggait rondom raiti, sunggait kesa rondom raraiti, aralom ngangai pamagunan, ati rondo pamagunan, mokondo masuang kamanangan, aralom piala dunia FIFA ti. Igondo payo, sunggait rondom raraiti, aralom ngangai pamagunan, ati rondo pamagunan, mokondo masuang kamanangan, aralom piala dunia FIFA ti. Ini sunggait rondom raraiti jadi pabukat kau ndo masaga mayara inatangan sunggait rondom raraiti mabulinya mengatur rata tamin gira TikTok live mai kapam gira Facebook live mai amnyak gira WhatsApp mai rondom raraiti arus nama kadapia bilinin ta orang-orang antak kau ndo ngatara bilinin lo rondom raraiti kusunin tori Julita Magret kan sayan ra rondom DJ rangan-rangan rasaba VFM monsoi konoin tori Julita Magret paling kurangan Julita Magret alilewar agenam kodan yak rangan antak kau inen silian ngatara stik tangguang monsoi man sayan ra kasalulan ragumurut rondom raiti rimbai-rimbai ndo pinasalula mai rondom raiti paling kurangan nen silian mangiring takapi rondo rimbai tari silibin ami jirin ondo yoyong ini ngontak kau.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Slamet Timur Sabah, ngamagalung rekedolatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oraliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy rab misi nano, yoginyo meningganai rekan keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali Ngapura bal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Semoga nampak bilin torang rantak anda dengan tera bilin lo rondom rarity kesunin tari MM sukan sayan arah rondom kono paring kunangan MM suk am kono nak rangan takawi kuding king boy dengan tera bilin lo kan sayan arah rondom DJ paring kunangan lilo lagi ni am kono nak rangan takawi tempulai dengan tera bilin lo kan sayan arah rondom DJ Sabah VFM monsoi kono paring kunangan tempulai gamako panar rayus monsoi sakragiuno. Ego nopeo sunggait rondom raraiti aralalom ngangai pamagunan ati rondom pamagunan mokondo masuang kamanangan aralalom piala dunia FIFA ti. Mangining takapi rondom rimbain dari Jokri Angkiwan nan sarang butitin ini ngontak kau.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat dek wa. Musik yang keringoh ku tu.
1: Iyo kan ning. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono ku no. Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mo naming RTM klik ba? Ah, ngangay stesyen radio RTM, stesyen TV RTM, ngangay mo kondora RTM klik no?
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet ko tukulut.
1: Aya, oh kodi minga.
2: Dari Bentori Bell dan Dixon Sagir, Naiman Ayuk. Ini ngontek kau Renote.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nakaya ra edisi 2008 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bangu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunur bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragipio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Iguna pia sunggait kasa rondom ragitio raralom ngangai pamagunan ati rondo pamagunan mokondo maswang kemenangan raralom piala dunia FIFA ti. Mokondo pia rangarangan takan rondo nangatora tetam nilo rondom raraiti kosonin tori Tunisia 5 kono Brazil. Tania Tunisia 5 motopo tetam inataran muni. Brazil tatam sunggait rondom raiti aralalom ngangai pamagunan ati rondo pamagunan mokondo maswang kemenangan aralalom piala dunia FIFA ti. Tatamno Brazil. Brazil mokondo 5 kemenangan aralalom piala dunia FIFA ti. Paling kurangan Tunisia 5. Rangan takati nang atora tatamno giura TikTok live mai. Arasna sunggait karuo rondo meraraiti ati rondo pemagunan nasau kera juara kesa rupiah la dunia FIFA ti. Igono peyo ati rondo pemagunan nasau kera juara kesa rupiah la dunia ti. Nah kita mungkin apa beli ni orang orang tak kau nak dengar cara beli ni lor rondo merariti kesenin tari aran kuding king kau kan sayan arah rondo pabukat pabukat kau ngai amkan sayan orang kasa rangan rangan pasambaloi ngangai ulun rondo manginging kesalulan ragu muruti malur kia kau kapam nak kenggar gini nak beli ni tari Ran Kuding King. Paling kurangan Ran Kuding King kan sayan arah rondom. Entara tawau. Paling kurangan ulun tawau. Abilin entari Joseph Potilu kan sayan arah rondom arah kesa DJ. Paling kurangan Atan Tanomin Monsoy. Paling kurangan Joseph Potilu. Rangan-rangan rasa babi FM. Gira Facebook. Kamondo manginin radio rondom rarayti. Kesini Julita Margaret, Ina Rombai Pita, IMM Suk, Rojelin Vitalis, Datu Elizabeth Morris, Josie Mindong, Maria Juhan, Lucy Doyo, Claire Inactius, Inai Sugut, Inai Sandakan, Charles Loginon, Julius Pansai, Vitus John Modowit, Marius Marudin Gawis, George Mining, Patricia Nicholas, Ingam Satur, Lazarus Biuk, Patrick Antang, Yacoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, rangan-rangan, Belin Entari, Joseph Potilu, Gama Ako, Monsen, Suek, Ragiuno, Paring Kunangan, ini Belin Entari, Joseph Potilu, Paring Kunangan, Joseph Potilu, kan sayan arah rondom. Mengining takapi arah rondom, Rimba Entari, Iwat Sirit, Nakatuhayu, Ahinga arah Inanru, ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Rakesano ralom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nekong era Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Kapio, tapi babal buli puno intorakina valo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalesia babal buli abuli alapon ratindakan raluwi nukukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok angkaraja am intok nunasuangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sambala rainan ngwasa kapuam polis.

0: Apa bukat kau nekapandai kau kia? Ulun barat mukononnya kerapeti suara, kakalo makatakin na talingo. Inyora ilo kalo mukurongok, amnan pokuan ayuk bagura pulanu kapam bahasa isyarat makiman sunur. Giniora ilo ndo barati kalo masaga mindagu. Mi bobo ra kalo mukurongok, ilo raragu kapam bolos.
1: Maikat salah kakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ruai identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, laka simpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Kaltangano laka sel rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, hamindangan takin uru parinta, patutuyon mayara maikat. Mempasauk ra iono mataki, selamat amaluoi diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosong rasangulun warga negara Malaysia.
2: Apa? Jingitmu manibuni rapagon, manili rapai trukayagan, manaub rasiruk ruguang, ngarapasambaloy onduk tagamin. Topot abig manabit, togom ruina magibit mongoy rasuruga, togom ruama suku pupus rupai namo. Kansayan ororuapa, intara RTM teman setia Anda.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2006 Paramruo, Argentina atau Petuang, aning dapat kesaukra juara. Leluara hina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur, ya hina tahun 1994, 1988 ono, am 2026 ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kapisnanganom tabi Malaysia madani. Iti na habarin na kayo ng pelumbusan ko, LP Rapi Alpinos. Kapagulo na po ang atulod at kabar-kabar. Sektor pagsasakayan tindal ba barang ginumuan idsabah Sarawak ang Labuan pukyanuan makisurat tasikap SKDS. Katilumbusan pininggisaman di Alayarham Tunfad Steven Kigunad Sarhon. Kabar pempono. Kabani pansasakayan tindal babarang ang ginumuan id Sabah, Sarawak ang Labuan unsubon sumikap makiregista id siribad sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ilan na po ang amontok papano, kompani kahumpit, kanod fleet card, maid kanod kasanangan subsidi bahan api, may pagigatang 2 ringgit hapadam 500 son lita, montok pansasakayan tindal babarang, damot sa ringgit 8 hapadam 500 son lita, montok sektor pansasakayan tindal ginumuan. Pangusuban nila pinalambos di Menteri Pidagangan Suang Pogon ng Balanja Masih, Dato Armizan Muhammad Ali.
1: Selepas ini, sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ini, jangan tunggu lama. Semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Gisam ko pada mapatulan ko nom, walau 1,600 komponi mantad ko tolu-tolu wilayah noko registered SKDS, papahampit dun ha pada siam 1,600 tolu na pada misa kurita. Itaritan kohompit Dato Armizan Minaboros SKDS nopo nga karalanod montok monoguang hal pemirubatan subsidi diesel mayad pagintangan om kapagiratan kuasa mamagunod digital. Pamagunaan fleet card itsalom papanod SKDS kihontolon papatantod subsidi o gunoh painpono tinimungan hontolon. Lang nilo sebagid inggisaman magantob pemirubatan subsidi diesel mayad kaparagatan pagawitan tolisok panansalaan mamagunod subsidi tulun sang kasuayan om tulun madikot ingga kasagaan. Legasi pinggisaman di Alarham Tun Fuad Steven minanuridong pisampuruan ng Pogun tinaruh kigunur ration ng silihon pangitanan dat oinsanan magigian. Menteri Pisampuruan Pogun Datu Aaron Ago Dagang Minaboros Tun Fuad Steven nopo nga tokoh nang tutunan ni Suang Susuyan Pogun kitonggungan tagayod sa lampon pinanuridangan Malaysia keburuan Sabah ang nagipisampuruan tulun magisusway tinaro. Sebagai bayan Menteri Sabah Kapagulu Tun Fuad Steven nakanud makianud kapatutan om kagunaan na Sabah hid Suang pinanuridangan Malaysia mayad pibatasan Malaysia hapadam siam anam na hapadam talu om kapakianuan dun hapad hal. Dato Aaron Minaboros dila untuk papahimagon program menensoro negarawan Tun Fuad Steven legasi huguan CEO membina negara bangsa id kota Kinabalu. Kadao penuridangan paguntinaru magunad penghupan ensanan kekuasaan muntok papatantud Malaysia katilambus otoronong ogirat om alumag. Hatu sapat hapada menemtulun nakaramit darjah kebesaran bintang empingat pagun Sabah kopihandot kinaulitan taun kinasusuan katurun hapada melimo malahingan tagay pagun Sabah tun musaman. Pengadatan pengungkapan siri katalu dilo nakapanaud istana siri Kinabalu. Segini mudun hapadam dua tulun nungkapan darjah kebesaran ko dua bebestakawas ipang lima gemilang darjah Kinabalu PGDK magawit pamalahawan datu. Minanagulu na po nakaramit dila ngay puro paliman kinabatangan Datu Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Nakaramit nagid PGDK pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah Om Sarawak Datu Azrina Aziz ami patunod keburuan pogun Sabah Datu Samsul Dola. Damot dila talutulun nungkapan jaksa pendamai JP duna pada mapat nungkapan ahli setia darjah Kinabalu ASDK om duna pada siam nungkapan ahli darjah Kinabalu EDK. Nungkapan pingat bintang setia Kinabalu BSK nopo nga saginumun tulun hapad tulun. Nasusuhut duna pada turu tulun nungkapan bintang Kinabalu BK om nagi hapada misa tulun nungkapan pingat perkhidmatan terpuji PPT.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Projek Sabah Sultan Madani Link Fasa Kapagulu di pinatumbayad perintah pesempuruan kapamupus pagandadan datulun Sabah kanun sistem grid letirik lebih togirat. Menteri Pidagangan Suang Pagunan Belanja Masih Datu Armizan Muhammad Ali Minoboros kasagaan dilo papahompit kapala santu sikap montok fasa kaiso projek sinodud 60 km kotimpun belanjawan 2026. Mayad kepailaan di laman Facebook daud Datu Armizan pinapolombus penongkon sikahan tu perintah pisempuruan dit buruanon di luguan menteri Datu Sri Anwar Ibrahim pinapotumboyad kapalasan mentok fasa kaisod projek dilo. Projek fasa kapagulu diti maganud timpun telu taun ampikikirat opong opem ponu kapada menomtulan kosiam 2028.
1: Projek ini adalah sebahagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenem, Kalabakan hingga ke Tawau.
0: Datu Armizan Minoboros, projek di Lagi Gunoh montok membegono piromutan grid letrik Pogun di Noritan sebagai aponsol montok papiromut grid tisan Kotonobon am tisan Kosilahun Sabah montok pemajamin kogiroton security tenaga. Damat di Lopuru Paliman Kalabakan, Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi, lumansan dat kepaharaan projek Sabah Sultan Madani Link mentantisan Kotonobon kumad Tawau anud pesikapon. Itinopoh ngamontok papatantud kebelingkangan penikidan ginoris latirik ditotoguang dat magigion kampainoh idkoyunan paliman Kalabakan anud meneribau.
2: Apabila Sultan Madani Link ini dapat disiapkan ya, pada tahun 2028 kelak, ya sudah pasti dapat menyelesaikanlah isu yang telah lama membelenggu ya, terutamanya daripada segi elektrik.
0: Datu Muhammad Suryadi rinubad bagaikan kabar untuk program jelajah rakyat Paliman Kalabakan. Program dilo nesilud impohon dat magigian nakoyanan papalambus kegunaan nam hal dit mamaguno penoguangan bagian kikuasa. Pengobatan kita rual tundundu idkopisan pengobatan dalaman hospital Lahad Datu, ruangan dat misin perakam hotla. Peranti pegintangan keperagatan letrik tundundu susumakit miampai miti lembus selinai dun hapodam 4 jam. Misin kigatang hapodam 4.800 ringgit dilo pinataluwa dat Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datu. Presiden Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datu Tan Chen Teng minoboros kawasan dao menaluwa dat misin dilo serat pinailad kegunaan walai pengobatan dit kakal okurian pipiro kakamot teponsol montok kegunaan dat susumakit.
3: Memandang ini hospital kekurangan alat ni, oleh itu Sunny Chamber telah mengambil kesempatan ini membantu hospital menyelesaikan dan harap alat ini dapat boleh menyelesaikan masalah hospital.
0: Tan Chen Teng. Damat di lapatan dua oleh pengobatan Lahad Datu, Dr. Esmar Abdul Hamid Minoboros, Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datu, nakalaid noh wakon menonolud tagayo kakamot pengobatan, amnagi penghupan ketundunan kumad susumakit. Kementerian Keburuan Kemulakan, Keburuan Spot, Tom Ekonomi Kreatif Sabah, KBSK, Tumilambus Papaburu Spot, Id Insanan Nayatan. Menteri Dila Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minoboros, itinopo hingga kampai no spot kining kokoton takawas, kemulakan magigion am spot masters. Gunaan pemponu nagi sinonong pagunditi, silihon koyonan tagayo pengunjuran spot sempemagunan. Datu Nizam pinapailo dilo untuk kantakan pemupusan pialaan sukan olahraga terbuka Master Sabah kepada mapat id kompleks sukan likas Kota Kinabalu. Seginumud turun hatus 68 atlet Master kampai noh mantan Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia, New Zealand tuminanud pialaan nanjur dat keisaan sukan Master Sabah Samas dilo. Id pemupusan suku toko kagu titulu dat kabar-kabar. Sektor pansasakayan tindal babarang ginumuan id Sabah sarawakom Labuhan Pekinuan makisurat tesikap SKDS. Katilumbusan pininggi saman di Alerham Tun Fuad Steven kigunod sorhon. Hingga kana kabar nulud di Doni Ijom mantan seksyen berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip mentok kesalimbahan boros dusun. Salam Malaysia Madani.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramayan Mali Jera 1400 apat napadam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mogi sesuai ababayan pinaharo kopihon dot pemaramayan Mali Hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Untuk kepada melima tulan keenam, ababayan haloka mantan masjid kumat masjid idhopad masjid napili idhokoyonon kota Kinabalu om putatan. Untuk kepada menem tulan keenam, ababayan kaunsikahan doa kelimpupusan tahun 1400 apat napadam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat napadam walu id masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan keenam, ababayan hijrah Idwad Mokosusu Hospital Kon 26 Tanganak Sabah Likas Kota Kinabalu. Ababayan pemaramayan Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah tahun 1400 apat napada malu hijrah kontak penagi tahun 2026 Masihi adit pohoron di Dewan Sakda Wisma Muis Kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan keenam aditi Tadau Kotelu kontak penagi Kaiso Muharram 1448 Hijrah ketimpun jam Koturu Kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan Mal Hijrah kepulembusan toko Mal Hijrah Om Anugrah Mal Hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kopoi maganan pemaramayan Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah 1448 man poi magana dimelohingon Tagaya Pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman melohingon Tagaya Pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

Baham tilam sentako, miampai da sinding diti aku kurah kena kopusan pinempatan di Renaldo pagi ongki Fresi F Landong. Ed keselimbahan berus dusun sebab FM senang kopiak.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puditi kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun Tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun di Lokiharo magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bahom kadi Triska only. Hila i nati ingat-ingatan dati timpur masam. Lebih-lebih mimpana hila talun ka. Ang pinapahila i Halimah Dasim dat hiti Kampung Manggis kadaw piwalitan dat kata merdu ranaw nga rumah sam lagi kadaw. I tambalut ako i say hitihit FB ya kita ko harun na kita balut pinapahila dat rumah sam. Pagkudu lila kadi Mary Ann senang tutuang DJ yang kan lagi kambalutan penrong atau tutuang banyak kali Elizabeth Bert, hai kapsanan tutuang Elizabeth Bert, Lohin Chiong, saya pun Nancy Lian ngahiti lagi, Paulinus Gion hiti kampung Ganipis lama kilo nga agayo na luyod bang tuaran kado, kami Paul Eric kapsanan tutuang kumadi kadi JLP lansan kalidasan terima kyo.

tapi basan tadau kaiso ko ana kitang balut tapi nengai makikin ko sa limbahan bros dusun osonong kopyo kadi polerik i Josie Mindong kapisanan tatuang Josie Mindong kapisanan tatuang di JLPM sanan tambalut sa Babi FM kadau harana kipasan di jenis jadi bintang kapisanan tatuang DJ bah no kabar tensanan kombalutan ko masa makikin ko sa limbahan dite kadau. Om Swai kahitim piro rumahan dot FB yang nagi TikTok kanu konogi dot patod pason daga pong kapason maya do WhatsApp in kusung isa siam apat siam kusung turwalu turwalu kusung isa siam apat siam kusung turwalu turwalu mana kayo po tada pason na kayo paglo dot nuri tilamusan tako pag yung balutanti arohian ako dot papailang detit isaot kabar karet dot regata lepa om kapangonjuran dot regata lepa sempurna imimpun dot kodun hapo damon tulan ko nam diti pikikira dot kaimbayat karikatan lebih limon hapo na ribu tutumang bulu ipati lembus dila kapan hak nawaya ekonomi dit agayo kumad magigion idwatas dila atau mana di menteri penambuluyan kabasanan umsandad pasarilis sabah datu sri Jafri Arifin keramaian di kumo talun hapada misa ki uhu do regata lepa pesona budaya tarikan dunia dila pinatantu dat kaindalan selinai talu tadau gisam dat kedun hapada mualu tulan konam manut kemen dat regata lepa pada tingai saat keramaian keramaian dongko basanan inagit ababayan ko basanan di nintutunan di Sabah ikapakita tungkusan maritim magigian bajaw sempurna iminim pun sebagai kepungsikahan kumadat padaw lepa sebagai pansasakayan oponsol di timpul pagulo diti gisom nadat noko ingayo nasilid ababayan di nintutunan kita pong sempamagunan Kampung Pinampadan sinding patilambus sutanan manta di Adib Nasisus sutanan tinungkusan toko di RXA Richard Are.

Menugwang kakataon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasat sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puditi kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setanga riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kailo kanangku, apat titik dua riong magigian Malaysia, kotaguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur om Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesengulun. Hal diti, mamaguna keratian, keprimanan om sokadung tensanan. Nung ika teka tulun keupusan nung, kepriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianunod penguhupan. Kadat tumilombus madada, ain sanan takau memonsoi magigian dit opusau. RTM, teman setia anda.
3: Bahum pagulo da tilamusan tako pagyang balutan diti rohian ko pa ila diti karet diti manaluad raha kempen manaluad raha it pahoron dat kadun hapada misa tulan ka onam dunaribu dun hapada manam kontak da tada minggu ila dat balay bomba o manumpasi tuaran nimpun di jam kasiam kusabon gisam jam katalu don sedepon kempen menulod raha pohoron dat kedun hapada misa tulan ka onom tada minggu hilaid balai bomba o manumpasi tuaran mimpun jam ko siam ko sabon gisam mindad jam ko talud sedepon montok yang telangan katilambus kahanud memaramut di daulin id kusung iso iso limo iso iso onom limo walu kusung onom ituan kurong anak beki kusung iso duo limo apat limo siam turu onom walu am nagi inasko id kusung iso kusung limo apat iso onom iso sugut aku onom kusung iso onom kusung iso kusung limo apat iso onom kusung iso onom

Tapi rek kon ben ati jam ko hopo data tuang jam ku mo duh pegembolutan to ko menung harohat kombolutan dit rohian dat meremut dah ditik konti umbalan ku dat mamaramit pamelhawan ro kayu mentok papasusui dat kasarahan. Nah, ada mot dat posusui kasarahan megi negari makin ngotok kon lagi dat sinding-sinding pemalhis. Aw misan porohian akun pailo ro kayu sinding napa dikau nih ku tatuang benang anak ulud mantad. Pinaulud di tambalut toko tambalut sang kerja. Ama ana pun dak siwatan dat peponi hasinding di kerhian kayu hipokianon kayu ngak kada kau kaus. Ngapa gulu marah mitu ke pemelahan karena kinang tau pasinding diti osong ulunan mantadi Rosario Bianis.

Apa ingis nu penlesok penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, muntok pagenakan kopusan, otopot mu penukadan boros. Idu pustama mugawit kemas syurga, idu pustapa home pustimpo.

Bisa eh, Marian kakal pahitihid FB kita ako nagi sabinus gabul sain ilinas jakat kadi polinus gion raran kayu merogis timungon mindalan mindahu timungon man perogitan monsudu di lain DJ kado nga nando nopo di ngasih karap nede kado oh kaya kayu merogis Ako saro kami anda kayu merogis Flora kunus kebisanan tetuang kemadia Om kadi say kadi Florita kinajil Salam di jelpi Kebisanan tetuang kemadia tabi tada okay sa om tabi bebasan kemadia Kenapa posiko Florita kinajil Om nung kakal dat harha tambalut dit arhian dat pong kapasan Teka haranat ungkapan Kikasiwatan ko po dat batad pasan Om pelumbusan ko dat tino Maya dat whatsapp ikusung isa siam apat siam kusung turwalu turwalu Maisa pada pemalahan Teman udah reputan kabar Pembelanjaan subsidi diesel Mentok Sabah Sarawak Nopongan kosi gamput Dat iso titik 4 bilion Insuang timpu Dat apatulan Aku mau limpunan tahun diti Nasusut dat kineng kawasan Gatang tumau pemagunan Nagi gama-gama dat Kokusutan Teko pigogutan Kakusutan pangaba global kadi menteri perdagangan Suang Pogun Amkos belanja masih Datuk Armizan Muhammad Ali Amin berusia dot kepemerintahan Pogulu diti pinapa belanja 2 bilion senton mentok subsidi diesel mentok dot kedua-dua Pogun di tahun nakatalim Ampin entalang daud mentok 2 tulan aku mau limpunan dah tahun diti subsidi diesel pindah belanja untuk Sabah Sarawak nopo nga hatus tolu riong mentok di tulan kaiso hatus enam riong ringgit di tulan kedua pengkuropo subsidi diesel mentok kedua-dua hot kinenan diti nak kasih gampot dat 506 tolu riong ringgit di tulan ketolu om 604 turu riong ringgit mentok tulan keempat Alexius Dumpil kapisanan tetuang Alasanan datu senang-senang Om si kau ngelidas toko tuin senan Karena kita kau tahu sinding di tiga Gadis rungus mantan di Frankie Masanggun

0: Ibu Yonang Pedem Enom, mantan RTM, teman setia Anda.
1: Kesalahan menatap sahabat VFM keserimbangan boros kesun.
2: Pegulung menengki ada walai, sorhok nolang ketinggali ganditi, untuk mengalai kasaraman. Bisa kau insanan takui pegansakan, om bisa kau insanan kekamot lotiri.
1: Kepesanan itu mantap sama VFM keserimbangan boros susun.
3: Eskom teka Istana Sabah Security Command isa agensi ketingali gandit mengulud akaraja id zon atingali kesilahan Sabah montok memegumpi om manamong kapantangan pogun. Hontolon ida timpu tanaruk nopo ngamontok menantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok memalantoi hontolon ida timpu teniba montok mengulud karaja ketingaligan maya poin penuh om kiwaya ida piolitan tensanan agensi. Hontolon penuridangan Eskom nopo ngamontok menoribau pegumbalan ketinggaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi megigion om kogunon pogun ketinggaligan tombungan tokou toin sanan.

Mal hijra na po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan di lok nopo. Nga kahumpit no, ninggi saman memonsoy penimbanan kumah dit lebih osonong. Irinoh komoyon do hijra. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepegumudit kemoyon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

Kailangan nangko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tainsanan. Nung ika teka tulun ka upusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Ijo Simindong nisan po Angelica Oji, Krita Mangga, Berta Binsu, Ponsi ko ako maragante sanan. Justin, DJ kapisanan mungkin ako na sinding Justin Lusay. Oh, retan dat no korwal da ginawa ko ka. Umbalan ko bintang tino tang pinayin nung haraw dat pengulod. O gumo sinding-sinding pengulod mantan dat tuang bayna. Ikiti pendengar siaran di udara kanti Ponsiko kumadia apa yang tanud kesalimbahan diti Nogi I Mary Oswin mi Charles Peter ngakita aku diti tapai-tapai Ponsiko kumada ganteng sanan amti lembusan kud palambus pasan dahiti hi TikTok okon hiti WhatsApp bo siow Shalom, mam kebisanan tetuang di JLP sanong kumaraja makin ni kodan sinding di merintiang am Thomas Sintiang retan de bunga talundus man ku perang heten sanan ni terhian de sinding am kumanagi megal di Julita Magret Usidoyo Kle Ignatius Maria Johan Sabin Kangot Florita Lesbam Laurentius Jen Hata Kagi Paul Eric Rossi Rosli Lohin Chiong Rita Mangga Josimindong Lugay Cinti Lesiun Mel Andu om au kunagalingan ni Reverend Fadeo yang digul letuaran Florence Boy Jolom Sawo, Vincent Lam, Hila Brunei Darussalam, Nagi Iros Bisao di Kampung Peluduk, Ririna DJ, Ponsiko no kopiah, tapi Malaysia Madani kada. Ponsiko Charles Clarence Suang. Bahom miso po mantadi saiti. Mantadi kadau hai DJ kepesanan tetuang, patah dok pasan kemaden sanan kepinayan, Imidi Justin Joseph Masuling Kampung Bungliu. Rosi Asia Melia Meriam Maria Kampung Taginambur Kota Bulud Saima Kristina Gulinga Kampung Sinagang Menggatal Sinagang Menggatal Menegi Tambalut Tambalut Kalangadanku Cigu Daimin Rajina Kisi Ibundu Tuhan Renau Este Gaunis Gansu Lagut Seberang Lagut Seberang Tenam Desina Naziha Fatin Kampung Gita Buinanam Pepasan Kepesanan Tetuang Nampak Nopo data tuang di tabik langat mantadho posiko DJ Ririn pasanku kadi Yudih Impin Yudih Impin baham karena kinangho tau pasin ding di au sumimban tupusku mantad di selvista Valentine.

0: Kumadi Abdul Malik, kumadi Sabin, Tempulan, Dadi Kalion, Simpson Jimir, Jatuh Majel Mahap. Oh, iya. Ini tuh. Ini singkat di masa hati di jiham. Maki anu ku di sindinggi. Sopin gurani tanah. Kampung ku kampung sungai kadi tu karena kelahian di bagang sagi nak kono sana ku dat sesenang lain ku bener tu amu tidak senang lain ku dibunuh ha.
1: Oh, mas senang nak jadi lain nak jalina ngah. Aw dati atong bayak data tuang bayan o sinding pinakyan no pengkura pa ang palantokod pa ulud dat itimpun tabontol ka. Oh, suai ko pasuraton at pason mila nagi dat manti po angkol ba ni nga nugari aw nur om naruan kapiyo mana pe gonsuhatan harap sa minit kan tangaw mila na. Bamparanghan ko na kayo, sinding amu olonid ginawa ko man tadi Priscilla Rimlan.

Baham pagulodat nerih parango kod sinding pati lambus rohian ko dat papaila diti pangilaan koyon datawan pinalabus dat kopisan meteorology Malaysia mentok tadau suap papada menem tulan ko 6000 dun papada menem dan kosoban rumah sami pira-pira kayanan dan sedepan tangus meninggoro di pira-pira kayanan idwatas ponsokid susutanan da danga tuang kan lagi matangus meninggoro di pira-pira kayanan idwatas ponsokid om pabas da tesagit na pengaduan hapadam taluh darjah celcius om pabas talasu talun hapadam apat darjah celcius tapi kalau dah menanti jam kau pada misal lima hari dalam lima minit tata tuang manut kemenda hiti pada hati timpuh takut magi rumah rumah data tuang baina insan po menang konsi kau kau kemana kita insanan it auli makin awak salimbahan diti giso minda dapat pupusan. Ampun po ngayon na kayo desuab nga kalansanan data senang at kapapanaho masanang kadapan data tuang baina o senang nagi ako pasikan. Sinik tahuri na pagkauni ko nga langad pati lambus manta di Selvin Selvista. Ino ko pa tambalot ko nga we audati iyo kayo oritan dat tarisay sa datatuang bayanad di ngaran na kayo akada ko kaos ka. No nga isa kabalingkangan tadaw tatuang tadaw katalo diti kawadam turu tulan ko onam doon na ribu doon na po naman om insan po kapag iruba-ruba to ko mayat ako sa limbahan di ko sa limbahan Bruce Dusunit Sabah VFM. Mantadilah hina ko pedamat ke pirba ikawagu mantadho LP Rapiol Pinos. Bye bye. Berkatan tokoda terima.

Rohok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra ati-atiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my RTM teman setia antara.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, amtuo pemahunan laborok Ketbet, Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu sino memar 500,000 ngalungak suang rakyatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nakaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

gula akasip kapio nintaran anak rapun koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, angibitra aruol kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inandra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon anginum rasungoy ansap, karuo, sasandok teh, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kapulingon, angakan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin angakan ra akanon amis, rapat mar angakan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulu, pilio akanon am inumon akuling ra gula, kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon asuang ra gula, angin vetra inan apihah.

0: Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau debongoi bu debong opodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Saba VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau tomen.
1: Kopi Bosian ada ngasuh babam tapi bebasan kau ada zut beri kau ngabi dong sebab niti kau pada menom buahan kau onom debongoi bu debongoi opodom monom. Nuno abal ya zo hansa na pasya kina pasya kana tarau bae na habina tapi ngavi da mne kina ngori tika sahiban bos kada zan mantat pada jam ka pat hong opat binit pada min subab di bae na apa putan bagu mi apa ko di jesuga gisam da jam kasih sam da dong subab ko na abal ya zo hansa na pasi da dong subab diti sundong ko da ikat za dait konti da dong subab diti ama masa da momois da timpo diti hansa na ko panak da ko kebengkangan kyo habina tapi ngavi di kibar toy na da tiki dong subab gadat mugat kelaja menagi potong dah tenak mugat moisikul kiva dan kepenau no mau pepato dah tenak mugat moisikul dong sebab diti oka bayi dia zu aku pasti zon tetako dong sebab diti miampai ginawa di asanang gini miampai ginawa di pingukab kumada pokon sepiam penampun kumada pokon pokwangon pada da mamusaw da talat kumadovokon tu pamusaban di no kapagapit na takaw da kabahingkangan montok sandi kapanak lagi kabahingkangan kumadovokon da subaya pamusaban no alat pamusaban no alat aikot no alat lagi apuymanan no ina di mga vita-vita kapasizan na takaw. Dari timpu di titik mereka ngabi, tentu nado dari kesempatan bos kena zaman nak dan sudah kepemuhisan bah timpunan kum yang paling hazau di Vita Japanese hijabku.

0: teknologi om inovasi Sabah menyudong dohong pedsat
1: antur konsol kemajuan pogun yang penahun gisom do tanau baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tanau diti
3: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doin abal kinoizonon kota huzan kadazan tikin tadao
4: i point tunud im RTM Novo.
5: Mega tamai moy katempal tu jam konom tong perbinit ngang audio zu tiap balo paguntu da balo tada baino bogizan pat sakazan tinda ko kwampo ginumuan id Sabah Sarawak om labuan pekenuan publicista da SKDS to sisikap am namatino tungkus pinggi saman di tong tiaga Tunford Steven da kiguno da ondomon segi gisom ang audio zu balo pemponu dina da jam konom tong perbinit dong sebab da auna haid matat baino
6: Dunia FIFA 2026.
7: Apat pogun ni kosudong mentok kumainsan muzu kuma sa sabahan binong da timpu di tinopunga Uzbekistan Jordan om duva pogun tanini mega Cape Verde om Curico duva pogun diti kivau kuang habis sa tangali zong na tuhun magigizan
6: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.
8: Odoi, ikodon bagu.
9: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
8: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
9: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
8: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
9: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
5: Hurix. Azo sumusur tepigo ngavi. Alvenico Alden Offensius. Minavo diao Songhun.

0: kopi wasian tabi Malaysia madani mi sampai kodogo minami sugali andu ni data bal mata caba BFM ko puguno ponga tu dabal bogi zan patsa kazan tinda ku kuampo ginumuan id Sabah Sarawak om Labuan pakyonuan pepolijisto SKDS to si sikap tungkus pinggi sama ni tengo tiagak tun Rufat Steven ki guno da on the mon sogi gisom baino saun ku abal pempono Kompani patsakazan tindah ku kuampo itin om ginumuan it Sabah Sarawak om Labuan pakinuan poligisto it sibo kelalahano penamangan diesel ki subsidi SKDS. Ino na po nga mo idakano kompani ko gompit na manoy mo flat cut na mo montak na pumiyumon kapasyan subsidi tumaw ki hogo na dubolinggit para mimo sin salita montak na patsakazan tindah ku kuampo. Na matasolinggit bahong nga padang bahusin sa lito muntak na buong gizan pat sa kazantinda ginumuan. Ang pinahombo sa pagkinoan nino di matili padagangan suang pagun om hogo kagaganapan kaposizon Datu Amizan Muhammad Ali.
1: Selepas ini sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ni, jangan tunggu lama. Semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
0: Datu Amizan Muhammad Ali kisam ditiduk pada mampat puhan konam pahungai bu nam ngopod company papampai da kota tahu da kinezonan kolejista SKDS da papampai da 26 sizam ngai bu onam ngatus tahu ngopdam iso pat sakazan. Itning kokoton di kogompit na boss Datu Amizan SKDS na po nga koin samakan na matak na munguhan ahal ko pumusingan subsidi tumaw diesel tumanod kalalahan no panamangan om kapan manan do Mazda Digital. Kalalahan no mamaguno flat cut day kapamanan na SKDS na po nga kituluban do mananto diti subsidi kapanak kubosyan pempono kumadi tinimungan kosudong. Hang na po di ho nga sabagi na pinggi saman manahong kapumusingan subsidi diesel mazada kapagatan kapagahimuvan kapumusingan om kasa na maguno subsidi diti tuhunsong kasubazan om modidikot ISO kasagan. Tungkos pinggi saman itong katiagak tun Fort Steven iminanuidong na pasampuvan ng tinaw pagun kiguno doon damon sa gigisam damiang paido di zone na pomi tanan do pagunsuban do sa bebi tuhun. Minabawas si Montili pasampuvan Malaysia Datu Aaron Ago Dagang tun Fort Steven na po nga hundu tapantang dahit Susan Pogun Malaysia inakapanak na kasakadazan tagazo dahit kapunuidangan Malaysia katundahan sa baom pisa na tuhun magisusubay tinaw. Sebagai di pozon menentili di kumoy sa Sabah nakahantoy itun Fuad Steven dan inumaba na kapatutan ng kagungunan na pagun Sabah dahit kapanuy dengan Malaysia Mazar Pedundian Malaysia sa ibu sa mengatus ng panamtahu ang kakayonuan na dubong apadhal. Minamason i Datu Aaron dahit kapoy magana na babazan kandaman hundu tabantog tun Fuad Steven tungko suguhan siyo menuinoy dong tinaw pagunit kota Kinabalu. Kadisidok, penuidangan tinaw pogun makianu da sekadai da pinggi saman da sabiabi bogizan montok da menantu di tipogun Malaysia otihombus da otonong adang omokongo. Atus apat ngobermonom tuhun ng kotaimo ga kapantangan tom bituan om ga pogun Sabah kopyon datok kinauhitan kinahodion ketung pedamhimo di mohoingon tagazo pogun Sabah tun Musa Aman. Kapangadatan, kapanakan na bogizan katahu diho na kapanaw itistana sa Rikina Balu o musaginu mo na duvong padamduvo minanay mo na kotay mo daga kapantangan ko duvo takabas panglima gemilang darja Kinabalu PGDK imnagovit ako yung tutunan Datu minamaguhu na minanay mo na po parliament kinabatangan idatu Muhammad Kurniawan naim Mokhtar. Na kotay mo nagi PGDK papalijista ko takabas Sabah om Sarawak idatu Azrina Aziz om patunod ko tundan pogun sabay Datu Shamsul Dola namot diho tahu pabago na kotemo ga da jaksa pendamay JP da dubong o panamapad na kotemo Ali Setia Darja Kinabalu ASDK om dubong o panamsizam na kotemo Ali Darja Kinabalu ADK i na kotemo ga Bintang Setia Kinabalu BSK na po nga kinumo na tahong patuhun sinutunan da dubong o panamtu na kotemo Bintang Kinabalu BK miyang paida panamiso na naimo ga Klaja Tabasi PPT. Abang lapor itu ingat sumembau Maza do Sabah VFM kesembahan bos kerezan.
2: Kakalku po, Makinamaw, Abal, Ipogun.
0: Project Sabah Southern Madani Ling Bogizan Koiso inokunan da kuplintan pisampuban pisoso mo da mumungkus pangadanan nga padantaun dititun Sabah mentok da konwan kelalah na Great Lotilik ihomi adang midabawa si Montili pidagangan suang pogun am gatang kelalahan na kuposizon idato Armizan Muhammad Ali da payokunan diho papampay da paghahasan tauvay da mentok da Bogizan Koiso project saninaw da 6 kilometer timpun da pembelanjaan da dubong ay bu dubong podomonom maza da kupayhan iti bang Facebook daw menangkutahuat gozo idato Armizan iti kapulintaan da pisampuban iti sibo da kapamuanan ni Huguan Montili dato Sri Anwar Ibrahim imnanak da paghahasan tauvay mentok da Bogizan Koiso project na kumoy Bogizan Project teko Project Bogizan Koiso di hop sosomo da magano timpu tonghu taun om sosomo da pongo pemponu untuk da kepedomonom buhan ko sizam diti taun duvong ebu duvong opedom vaho.
3: Project ini adalah sebahagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenem, Kalabakan hingga ke Tawau.
0: Minabos i Dato Armizan project ko matandiho kiguno kozo mentok do mamagonop grid lotilik do pogun it kozo vo ko pamuso kozo do pionit do grid tisan ko tenobo nam kutisan ko isan sabar mentok do papatantu diti kaandangan kaadangan do ko muhigan binakas Namot diho humansan ni Pu Parlimen Kalabakan Dato Andy Muhammad Suryadi Bandi diti kepemnan projek Sabah Southern Madani Link manta do organization tisan ko tanabon kumade tawaw anu do posisikap da tinapo nga moy do ohanan ok bohingkangan kepatikidan lotilik tuhun ginumuan kampanye no kinazonon it Parlimen Kalabakan
4: apabila Southern Madani Link ini dapat disiapkan ya pada tahun 2028 kelak ya sudah pasti dapat menyelesaikanlah isu yang telah lama membelenggu ya terutamanya daripada segi elektrik.
0: Natubungan Idato Muhammad Suryadi do kapabalan it program dumaut ginumuan Parlimen Kalabakan. Program diho ada di impo na mentok betuhun kinezonon papaimpuhay da kagaganapan na mahal makianu pengintangan tekohang diti Bogizan kikuasa. Mengusap ikitawa kitaluwa da tundundu da kopisan pengusapan itsuang hamin na pengusapan ladatu pinapanto da miyampay kapamawangan na bakang pangutip holter isa bakang mamalisa kapagatan latilik tundundu sumakit di miyampay da manihombos da isahinay da dubong pada 4 jam bakang ikihogo da pada 4 ngaybu bahong atus linggit niho tinahuwa da hintun pangindapuan na Tionghoa ladatu Minabawa si Plasidin Hintun Pangindapuan Lahadatu Tekotik Tionghoa Lahadatu di Tan Chen Teng da Bogizan Isido minagano da pinggisaman minuhod bakang na kamoy da sangyan na nakutemo da kapayhan mutak da kapakinuan na hamin pangusapan ikakalakuangan da pipiaw bakang giguna mutak da kagunaan da susumakit
5: memandang ini hospital kekurangan alat ni oleh itu Chani Chamber telah mengambil kesempatan ini membantu hospital menyelesaikan dan harap alat ini dapat boleh menyelesaikan masalah hospital
0: Tan Chen Teng Om Namot diho nabawas di petunut hamin pengusapan lah datu Dr. Ismar Abdul Hamid hintun pengidupuan Tionghoa lah datu ahai no adadi nadadi dok menono huwa tagazo da bakang pengusapan namiampai sakadai ketundunan kumada sumakit Minggisa mo kementerian ketundan kemohakan kebuon spot om ekonomi kreatif Sabah KBSK do tumihambus do papabu diti spot it sanga biabi do Bogizan na miyampay do paimpono minabawa si Montili daw idato Nizam Abu Bakar titingan na pingampay no spot kigontop takabas kemohakan community taiko spot master kapanakin no do santob do kabasian nakahansanan pagunditi do adadi do tinggi koto no kapaguhu kapanguzuban na babazan spot sa pamagunan Nabos di Dato Nizam ino da it ababazan penutuban piboyan spot padang pengungkap master Sabah kuma pada mapat it complex spot likas kota Kinabalu seginumu da 260 bahu tuhun da spot master da kampai da manta da Singapura Filipina Brunei Indonesia om New Zealand numampai da piboyan inazo da kaisan spot master Sabah Samas ipumupusan kina nga Zovet ito Dabal. Bogi zanpat sa kazantinda kukwampo ginumuan it Saba Sarawak om Labuan pakinuan na Poligista da SKDS da Tosisika. Tungkus pinggisaman itong tiyagak tun Fat Steven kiguno da ondomo na sang gigisom. Inka kaniti abala matat Saba VFM abala peritingan nuhu di Donny Ijom da matat bogi zan berita ehwal semasa om pinanahin doit bos kadazan di Richard Soilian. Salam Malaysia Madani, Kopi Bosian.

da diho it palliative ke hospital teko dayta habin pangusapan Queen Elizabeth Coiso kota Kinabalu. Mantado dok dayan diti da manu da papoy ho kuma di Luna Binti Payo da diho it kampung Nambayan Tambunan kun siyang bin payo da diho it sunsuran Tambunan tabinay wali som kinabangan naging abidet sodom it somok to hosoko na tinan itong tiyagak lili teko i likok binti payo do untuk tadaw ko tahu tadaw subab dino kapadam tu buhan konom da diho it kabangan kampung moyog pinampang nga pagoy dino biton pohay do itong tiyagak tinan itong tiyagak kumadit panambazangan do Saint Martin Moyog do jam opo do dong suvam moy do tay nasan ko zodio zu suguto ko kepihan suang hamin sumuso do pati ti breko ngavi nga nambit dagay mantadi Rito teko i Nelly Goro do mantad kampung Moyong Pinampang pinopoy ho do nidupogun i Lili teko i Likok Binti Payo di jam Koduvo dumo permiso minit dan minsodap di konia kepada mimo bahan konom dari ho it palliative ke hamin pengusapan Queen Elizabeth Coiso kota Kinabalu Sabah. Mantado do koya daniti de manudo popoy ho di Luna Binti Payo dari ho it Nambayan Tambunan kun siang bin payo dari ho it sunsuran Tambunan dabinay wali som kinabangan naging abidet sodom it somok to hosoko na tinan itong tiyagak lili teko ilikok binti payo don tok tadaw subab kapadam tu buhan konom dari ho itkabangan kampung Moyog Pinampang nga pagoy dino biton po hay datinan itong tiyagak kuma dari ho itpanambazangan Saint Martin Moyog Pinampang do jam kopod do dong subab

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Madani dihayati, uma diberkati. Tuhu kepenandakan maal hijrah 1446 hijrah 2046 masehi. Mudi susuhai babasan pohonjunon kepiontot kepenandakan maal hijrah nasetan pegung Sabah. Volkon dino, koprem 2046 ketumbuhan idhamin tonohoin Sri Pritchett Kinarut. Koprem 5046 ababasan halakah mentat musagit kumak musagit id opot musagit nupihi kusaihi kota kinapalu om putatan kepada menempuhan ke enam sambayang kepenang ketahuanan kehimpusan tahun 1442 sambayang tahun kepabagu hijrah 1442 id musagit pogun kota kinapalu kepada menempuhan ke enam ababasan bebi hijrah id wad muka susu amin pengusapan kondohan om tazanak Sabah likas kota kinapalu. Kajolok penandakan maal hijrah nestan pogun Sabah tahun 1440 hijrah 2046 masehi idhintun sadawis mamis kota Kinabalu do untuk kepedam tuvuhan ko enam do untuk tadaw kotohu ko isa Muharram 1440 hijrah kotimpun lejam petu daung oswab bahwa kona pabazani pohon julon pembawasan pembida maal hijrah pentahangan ngan hundu maal hijrah omga maal hijrah 1440 kepembesan pason om kepetimpunan kepenandakan mal hijrah nesan pogun Sabah 1440 bayi mogonan dimohingan tagazo pogun Sabah tun datu seri panglima Dr. Musa bin Haji Aman madani dihayati umah

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Makas, makas, makas asih. Ini Zoho. Kau duduk maya makas. Hai, duduk toko wau nak loso di sini lau makas diti.
0: Kada kau susah asih. Izo kau iti, mama madi tindama. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
2: Magun samang kau nak Zoho. Bah, onu pa pagu kau diho nu. Bion ko penong duya.
0: Permisa, permisa.
2: Ika, ika.
0: Oh, doy!
2: No, no.
0: Asik. No, koy do na yung bakas. Agar ngaw ko mo. Katapay pa manaw mo. Ayan. Huhu. Opo, nando ko niti. Aw kakan na bakas.
3: Oy! Oy!
0: Ano, asik. Eh, oh, ano yung asik?
3: Ono man, Diyos o Dino. Ako ni ko Diyoso sang ano do tahun diti. Dogo isang ano do tahun diti. Hey! Magasuko do iti, mositi imalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalatiko no, aw ka basa mamamunang barako.
0: Oh, ano yung asik? Panakus, asik! Panakus! Panakus! Panakus! Naku, ito pinatahan mo yung bakakok mo! Eh, uy ma, ako nung kakivalisin yung bakakok ni. Panakus, asik! Panakus! Panakus! Panakus! Panakus!
4: Ama, dahil kidung, painhosok pasindohan. Poin tanom posusaan. Poin hantop katangaban. Montok pagenakan kaupusan. Otopot no obos, inupus tina magabit kuma syurga, inupus ama po empus timpu. Otobian menandak tarau ama, itandak kondo untuk perubung perum iso buhan ko onom, dubong ibu dubong perum onom, mantad RTM, teman setia anda.

It pun no bambangan kadi. Also di tino di tebrengko ngabi. Also di pita Jupiter bensin. Tapi pesian ku matur ngabi do mama so mintong mazada TikTok det sabab BFM my dear zo pay hango TikTok dino tantu na do nuan na zikoy do tanda do like tiko tap tap tap dino do ngusubabino. Kau nak kau suka ada tambahan ada orang subaditi, tentu ada aku kuang nanti kalau pada masam pipio kini zonon ngada itu kau suka ada talun talun ada orang subaditi mantadi ti pakazan kumah ada ti id kekadazan tagazo kota Kinabalu pipio lahan dah boboh ada orang subaditi hobi no dari jalan putatan pakazan kumah ada ti id Tanjungaru boboh pipio lahan merino maso todon bago kibado pipio lahan naminan tambahay tiko tinutub do dono subabiti day lahan day ponong lido tapi ko nga vi lahan day ponong lido pakazan kumada day ti id kota Kinabalu mamaso oboboh ko zodo dono subabiti omingka nagi day jalan pintas Pinampang day jalan pintas Pinampang damantad po do dadaiti id dongongon sosono da kulita pinanaw da kulita da dong sebab diti mahobino paguh dari jalan Pinampang Papar Lamah teko jalan Pan Borneo dino babasi lahan dino ausong ku boboh nga sumuang dari Pinampang teko sumuang dari dongongon ma maso boboh mingka nagi lahan dadaiti id pakazan manta diti jalan jalan kolam diti mentari di hospital teko amin pengusapan mesra Bukit Padang dino abobo ko zo talun-talun dong sebab diti hobino mentari di SMK Tunfuat Taman Tunfuat diti abobo talun-talun diti id lahan jalan kolam minintod nga bobo ko sa talunalun dong subab diti pakazan kumadit Bukit Padang omingka nagi sumusod pakazan jalan kolam pakazan kumadit kota Kinabalu jalan tuaran tapi ko ngabi diti atoning diti lahan diti teko jalan tuaran ko iso diti ponong pogadan ngabi mugad mo sikul dong subab diti dahit sikul ngabi dahit totoning SM Santau ngabi dino the day ho gisom the day ho it SM All Saints bobo ko zo talunalo dino de jalan tuaran law mingko mga de lahan do jalan Tunfuat Steven teko iteluk likas dino ausong ko bobo nga osonod pa manaw mo nga bobo do de ti id manta do jalan Tunfuat Steven na pakazan kuma do de ti id Menaratun Mustafa dino abobo talunalun dong sebab niti gisom no doid Masjid Bandaraya dadaiti jalan UMS ausong ko abobo dong sebab niti nga pakazan kumadit kota Kinabalu abobo ko zo nga mabus mantado kadazan taga zo kota Kinabalu abobo dadi ipipio lahan niti kanu ko kepihan niti hobina tepeng abi ni sumuang dai kadazan taga zo kota Kinabalu pihon de zo lahan do nembo kabasa do ku kuang niti abobo do dong sebab ditikyo dina bagia ada dong sebab tiki dong sebab pau pogadan ngabi atanak mugat moy sikul dong sebab diti unizan ku zo hozo di Madius Joponi tanak moy sikul

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Tawo tinimungan mimbul Brazil nopo nga iiso nopo gun iko sudong muzu it sasavan binon FIFA manta di taun 1994. Iti nopo nga iku mo duvong premtahu do noko swang. Brazil ito gumu noko zo do nakahantoy sasavan binon niaga do inghimo. Ino nopo nga di taun 1900 himong perempahu 1900 onam perem duvo 1902 ngapod 1900 si zaman perempat om tau vino podi nga di taun duvo ngaibu duvo.
2: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

0: Iko don lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan iko don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito mo'y mo PRI. Itali insan pavagu aw nakaswang sa savan binon timpubay no? Buntugan binon ingkapat diti aw nakaswang matakumain tahu. Do minisusut kapas ditawin duvong ibu pramvahu om duvong ibu duvong pram duvo. Namot, New Zealand, binakas ka pavagu Oceana na dati trimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas na uangan do FIFA o slot montok pagun na kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.